0: 10%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1.
1: Teman terbaik kamu.

Alright, kita mempreview ya. Jadi kemarin Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdanakusuma dan juga Husein Sastra Negara di Bandung itu kan sempat ditutup ya akibat erupsi Gunung Anak Rakatau, dan per hari ini sudah kembali dibuka dan sekarang semua jalurnya mulai dari runway, tempat parkir pesawat atau apron sampai fasilitas lainnya itu sudah dibersihkan dari abu dan dinyatakan aman setelah tes keselamatan. Tapi pembukaan ini masih dilakukan secara bertahap supaya lalu lintas udaranya itu tetap teratur dan juga aman. Nah, makanya itu teman-teman berdua, misalnya kamu mungkin teman-teman ada yang terkena dampaknya, sebenarnya agak-agak tidak mungkin juga sih ya. Nah, misalnya kalau ada rencana buat terbang, mending cek status penerbangan langsung aja ke maskapai dulu sebelum jalan ke bandara. Takutnya ternyata penyesuaian jadwalnya belum keluar, seperti itu teman-teman berdua. Kita lanjut with Katy Perry, The One That Got Away. So, here we go.

Spara. Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Aku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: you up to now?
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Oke, teman berdua, kamu kalau dengerin lagu ini dan emang bisa menahan diri untuk tidak joget, kayaknya hebat sih. Soalnya denger lagu ini saja dari beat-beatnya tuh kayak tangannya tuh langsung bergerak gitu, kayak asik banget loh. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya, teman berdua, dari NCT Wish yang dikabarkan bakal ngerilis mini album atau extended play di Oktober mendatang. Jadi rilisan album ini nantinya bakal ngenandain sekitar 6 bulan setelah NCT Wish ngeluncurin album studio Ode to Love. Dan album Ode to Love sendiri terjual lebih dari 1 juta kopi setelah dirilis, yang mana ngejadiin album ketiga berturut-turutnya NCT Wish mencatat penjualan lebih dari 1 juta kopi. Keren banget. Ini kecil-kecil cabai rawit ya, teman-teman. So langsung aja kita dengerin Ode to Love from NCT Wish. So, enjoy.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Yes, Mor. Sehat, Mar.
1: Ya. Selamat pagi.
0: Ya. Sehat, Bapak.
1: Sehat.
0: Terima kasih, Bapak. Berbicara tentang pemberdayaan masyarakat ini kan.
2: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
0: MKM ataupun kegiatan-kegiatan lain sebagainya. Kita langsung saja bisa dalam agenda dialog ini, Bapak Sekretaris.
4: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Pengadaan anakan berupa bibit, bibit jeruk, bibit kopi, dan juga...
5: Spada! Selamat pagi teman Produa!
6: Oke, teman Pri 2, Sabrina Carpenter akhirnya meraih Primetime Emmy Award pertamanya di hari Sabtu tanggal 5 kemarin ketika The Muppet Show memperoleh penghargaan dalam kategori acara varietas spesial yang luar biasa. Jadi Carpenter sendiri meraih penghargaan dalam kapasitasnya sebagai produser eksekutif dan penampil dalam acara spesial Disney Plus yang digelar untuk ngerayain ulang tahun ke-50 debut serial televisi The Muppet Show. Dan nominasi pertama penerima penghargaan Primetime Emmy kategori acara varietas spesial yang luar biasa ini mencakup ada Taylor Swift, The Eras Tour, ada The Final Show juga, The Deaf Capable, The Unstoppable, Nikki Glaser, Good Girl, dan juga Wicked One Wonderful Night. Capaian Carpenter sendiri dalam Primetime Emmy Awards ini adalah bagian dari rangkaian Emmy Award yang apresiasi kualitas artistik dan teknis dalam industri televisi Amerika yang mana ngebuat dia ngalahin Taylor Swift untuk kedua kalinya dalam ajang penghargaan setara Emmy, Grammy, Oscar, dan Tony Awards.

0: Ada, selamat pagi teman Produa.
1: Tidak sebegitu banyak masuk ke kota Tembua. Ini produksinya sampai berapa banyak? Atau memang sebelum masuk ke Tembua memang sudah habis terjual karena memang ini.

0: kemanapun mereka tidak bawa ke atang buah, mereka bawa ke lapak-lapak yang pinggir jalan.
1: Iya.
0: Dari Lamang terus ke arah Haike Sake.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Pembeli itu dari atang buah, terus dari atang buah ke Weluli, terus dari Weluli ke atang buah mereka sudah beli. Ini dia pasukan.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Oleh mereka sendiri. Saya dukung Komisi 1 DPR.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Bekerja secara

179 juta dari dua pos anggaran ini yang nanti kita bagi per bidang. Jadi bidang satu.

buat teman terbaik kamu.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah. Spara Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
4: Dia langsung bersinggungan langsung dengan taraf hidup masyarakat. Itu jalan bagus. Prinsip kita itu adalah lebih baik saya kasih 20 pohon contoh kopi. 20 pohon 3 tahun.

Oke, teman Pri 2 jam 9.58 menit. Waktunya Imad buat pamit dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat yang udah nemenin selama beberapa hari belakangan Imad siaran. Dan besok waktunya untuk liburan. Aduh, enak banget. Yeah, jadi semangat aja buat kamu beraktivitas di hari Selasa ini. Jangan lupa untuk nanti siang, makan siang. Dan pokoknya semangat terus. Have a nice day. Imad pamit, bye-bye.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

Hai guys, selamat pagi teman Pro 2. Kita jumpa lagi di Pro 2 Hitlist ya, di 99,8 teman terbaik kamu. Oke, silakan yang mau gabung ya di Pro 2 Hitlist boleh request lagu pilihan kamu lewat sosmed kita di akun Instagram atau di Facebook, boleh ya di RRI Pro 2 Tambua, juga bisa di WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Oke, teman Pro 2, kita sampai jam 12 siang ini seperti biasa. Jadi yang mau gabung buruan gabung ya, biar kita bisa hadirkan lagu pilihan kamu. So, sambil nungguin kamu yang pengen gabung, kita dengerin dulu yang berikut ini. Ada Sol Priadi, Foto Kita Blur.

request lagu di Pro2 Hitlist.

0: are 5'9", brown eyes.
1: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

untuk perlu latalon, mereka juga perlu berpartisipasi untuk korup membantu mengamankan perbuatan untuk perlu latalon bersama

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya.

rasa buat kamu yang senyumnya paling manis sedunia. Wah, keren nih pantunnya. Thank you buat Rexy ya. Mau request lagu 100 hidup lagi dari Medra. Oke, ya, ini jadi lagu terakhir ya di Pro 2 Hitlist siang ini. Terima kasih kamu udah gabung dan request. Yang belum sempat gabung boleh gabung di esok harinya ya. Setiap hari kita ada nih Pro 2 Hitlist jam 10 sampai jam 12 siang. Oke, tetap bareng sama Pro 2 FM karena nantinya juga masih bakal banyak rangkaian acara yang bakal nemenin kamu ya di siang sampai malam nanti. So, sampai jumpa di Pro 2 Hitlist edisi berikutnya.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.

0: hartamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Oke, 99,8 Pro 2 FM buat teman terbaik kamu. Kita jumpa lagi di Santai Siang Pro 2 FM, di Muda Kreatif Pro 2 FM. Kita bakal ngobrol sama pelaku usaha pastinya ya di siang hari ini, pelaku UMKM. Dan kita kali ini bakal ngobrol sama Mas Selo. Dia adalah owner dari Gerobak Laris Manis nih, banyak ya dagangannya. Sempat juga kita udah spill sebelumnya tuh ya, di edisi sebelumnya, episode sebelumnya kita udah sempat spill dagangannya, ada buah-buahan, terus minuman. Dan ya kali ini ada inovasi baru lagi nih katanya, pokoknya gak habis-habis ya kakak kita yang satu ini ya berinovasi gitu dengan dagangannya. So, siang ini kita bakal ngebahas topik gimana ketika milenial memilih untuk berwirausaha bareng sama Mas Selo yang udah hadir di studio Pro 2 FM. Kita sapa dulu ya. Halo Mas Selo.
1: Halo, selamat siang.
0: Oke, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik kabar hari ini.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Puasa ini?
1: Ya, alhamdulillah masih
0: masih puasa ya. Ya.
1: Belum ada
0: bolongnya.
1: Bolong.
0: Oke, ini udah tinggal menghitung hari ya. Jadi semoga kita bisa goals nih ya.
1: Amin.
0: Baik nih. Nah, kita pengen tahu nih Mas Selo, mungkin boleh spill ya. Lagi Gerobak Laris Manis nih apa aja nih yang ditawarkan di sana gitu.
1: Oh ya, kalau untuk dagangannya untuk kemarin-kemarin itu masih ada buah, buah-buahan, sempat buat salome juga,
0: okay.
1: Terus beberapa minuman sama cemilan gitu. Tapi kalau untuk puasa sekarang ini masih fokusnya ke minuman.
0: Jadi ini lebih sedikit ya menunya berarti?
1: Iya, kemarin-kemarin ada banyak, cuma kerja sendiri toh, jadi dipangkas lah yang istilahnya yang nggak jalan gitu.
0: Oke. Dan juga irit tenaga juga ya. Oke, saya lihat nih ada menu baru nih yang Mas Selo posting nih hari ini ya. Kira-kira apa nih mau di, ini hanya coba sendiri aja menunya atau mau dijual juga nih?
1: Oh, itu ini apa namanya, tape ketan hijau ya. Itu menu yang baru saya buat kurang lebih hampir seminggu ini.
0: Oke.
1: Kemarin testernya itu dia warnanya putih kan, kalau yang sekarang kan warnanya hijau. Jadi kemarin buat testernya dulu, ternyata berhasil. Akhirnya saya buat yang untuk dijual itu.
0: Oke. Jadi ini baru di tester ya, baru launching ya, udah bisa di order berarti?
1: Sudah, sekarang sudah bisa, itu yang warna hijau itu sekarang sudah bisa di order.
0: Baik. Ini berapa nih untuk harganya nih?
1: Itu hitungannya kalau per cupnya itu 3.000. Jadi saya postingnya itu per mika. Jadi satu mikanya itu isi 5 cup itu 15.000.
0: Oke. Wow, 15.000 ya. Ini worth to buy gitu. Oke, terus ya masih dengan minuman yang ready apa aja nih di bulan puasa ini, bukannya dari jam berapa berarti?
1: Kalau untuk minumannya saya ready-nya kan itu mulai siang. Untuk saat ini masih ada es ubi ungu, alpukat kocok, naga kocok dengan es teler, tapi biasanya hari-hari tertentu yang baru saya adakan es teler.
0: Oke. Ini es teler yang best seller tuh ada topping itunya ya, duriannya ya.
1: Durian, ya. Ya,
0: oke, masih ada juga nih berarti?
1: Masih ada. Cuma kalau saya posting gak ada orderan itu saya liburkan dulu. Jadi saya orderkan yang langsung ready aja.
0: Oh gitu.
1: Soalnya kan bahan bakunya kayak isiannya dari es teler kan kita nggak bisa simpen berhari-hari ya, jadi harus keadaan fresh saja gitu. Kalau untuk duriannya kan masih pakai durian beku jadi aman lah. Tapi kayak isian yang lainnya itu yang kita butuh supaya menghemat bahan baku juga kan, supaya jangan
0: boros juga,
1: buang-buang kan gitu.
0: Berarti ini ready-nya kayaknya tiap hari itu menu per menu begitu ya, menunya tiap hari itu berarti beda-beda gitu ya, yang mungkin yang disiapkan ya.
1: Iya. Kalau untuk menu setiap harinya kayak alpukat kocok dengan naga kocoknya tuh selalu ready untuk saat ini. Tapi tergantung bahan juga sih, kadang kalau pas lagi mahal saya stopin aja dulu gitu. Apalagi buah naga kan sekarang lagi gak terlalu musim. Memang ada, tapi gak terlalu musim, ya harganya mahal gitu. Jadi saya mau mempertahankan di harga segitu juga saya masih mikir-mikir, karena nanti takutnya kok tinggal cuma sedikit gitu isiannya.
0: Iya ya. Jadi seperti balik itu lagi ke kualitas ya. Kalau dipaksa untuk mengadakan, kualitasnya gak sesuai dengan harga gitu kan, nanti banyak yang komplain gitu. Oke nih teman Pro 2, jadi yang penasaran sama jualannya Mas Selo boleh langsung ke lapaknya juga ya, di Pasar Baru ya tepatnya.
1: Iya, di depan Apotek K24.
0: Iya,
1: Pasar Baru,
0: Pasar Baru Atambua. Oke, nah kita penasaran nih, ini kan milenial nih Kak Selo, ini seumuran kita dulu kakak kelas saya ya. Jadi banyak milenial itu yang jarang ya berani untuk nyemplung ke dunia usaha gitu ya Mas Selo gitu. Apalagi ke dunia kuliner gitu, jajanan gitu, yang kadang kata orang jam kerjanya gak menentu gitu kan. Kenapa Mas Selo memilih usaha ini gitu?
1: Kalau ditanya kenapa saya memilih usaha ini, yang pertama itu memang dari kecil orang tua kan di bidang usaha kuliner. Ada buka usaha warung makan. Nah dari situ juga saudara saya juga ada yang bisnisnya kuliner juga. Akhirnya saya tertarik nih. Nah jadi gimana caranya saya juga harus seperti mereka gitu. Soalnya dulu kan usaha saya kayak buka usaha konter gitu.
0: Oke, betul.
1: Cuma kan kalau di usaha konter kan cuma duduk-duduk aja, nggak ada kesibukan, paling cuma berdiri duduk layani orang begitu kan. Jadi saya orangnya pengennya gerak gitu.
0: Nah, aktif
1: jadi,
0: ya.
1: Pengen buat ini, lihat-lihat di sosial media ada makanan ini, kira-kira bahan bakunya ada nggak di sini, akhirnya saya juga pengen buat. Nah, seperti itu. Jadi setelah ini dari kakak saya, dia melakukan usaha kuliner ini dengan secara online, akhirnya saya ikut-ikut.
0: Nah, coba itu.
1: Jadi pada saat dia jualan, saya tanya kira-kira segini nih gimana, untungnya gimana, modalnya berapa. Cuma dari dia kan dia selalu bilang jangan dulu modal besar, yang ada aja dulu, coba-coba dulu, istilahnya coba-coba pasar. Dan kalau bisa mempertahankan kualitas rasa gitu.
0: Iya, betul.
1: Terus kalau dari segi dagangannya ya kalau bisa beda dari yang lain gitu. Seperti itu. Makanya ya, akhirnya lebih tertarik ke dunia kuliner gitu.
0: Betul.
1: Cuma kalau untuk yang pakai resep-resep yang banyak-banyak bumbunya begitu, yang saya masih belum bisa, mungkin yang simpel-simpel aja gitu.
0: Oke, iya. Jadi ini ya alasan satu alasan juga kenapa Mas Selo milihnya jajanan kuliner ini ya, usahanya. Betul. Atau ada alasan lain mungkin memilih ini?
1: Karena sekarang untuk di era sekarang ini kebanyakan orang kan ngemil toh. Jadi daripada makan berat, mereka lebih ke ngemil. Jadi mungkin mau kumpul-kumpul bersama teman-temannya, mereka bingung mau ngemil apa. Akhirnya kebetulan kita lagi buka postingan, ada jualan ini yang harganya juga masih terjangkau sama mereka, ya akhirnya mereka beli seperti itu.
0: Oke, jadi ini sesuai apa ya, tren pasar ya,
1: ya.
0: Jadi lagi banyak nih anak-anak muda apalagi Gen Z gitu lebih suka jajanan gitu, apalagi yang Mas Selo buat ini jajanan yang termasuk sehat ya, karena ada buahnya ya.
1: Betul.
0: Oke, apa dari menu-menu yang dihadirkan ini emang ada resep warisan gitu, karena emang basic keluarga ya gitu, atau diracik sendiri, diriset sendiri nih semuanya gitu?
1: Awalnya itu lihat-lihat dari sosial media ya, kayak di TikTok, di YouTube, saya lihat di situ nanti saya lihat kuliner apa yang istilahnya modalnya tipis tapi untungnya agak lumayan lah, tapi bisa dinikmati sama kalangan, semua kalangan lah gitu lah, mulai dari anak muda, mulai dari yang orang tua, bahkan sampai anak-anak. Nah jadi saya lihat, ah kayak contohnya seperti alpukat kocok ini kan nggak terlalu ribet, cuma dia punya krimnya itu kan yang agak mahal. Nah jadi kita sesuaikan dengan harga, kita jual kira-kira untuk kalangan, semua kalangan ini bisa beli apa tidak. Ternyata alhamdulillah mereka masih bisa beli sih untuk harga segitu.
0: Terjangkau ya, gitu
1: masih
0: ya.
1: Terjangkau
0: gitu. Jadi sambil jualan sambil survei juga, riset juga ya.
1: Iya betul. Saya sambil jualan tuh saya posting-posting, saya lihat-lihat sosial media. Seandainya beberapa kali pernah ada yang setelah saya launchingkan produk Esteller, Esteller yang durian, sempat ada yang jualan juga, cuma di situ saya bilang, ah di sini udah ada yang jual, saya juga nanti akan beralih ke tempat yang lain.
0: Gitu.
1: Seandainya kalau dia sudah jual Esteller durian, mereka sudah ngetes saya punya, sudah ngetes dia punya, ya mungkin kalau ada yang cocok dengan punyanya saya, berarti dia akan balik lagi. Gitu.
0: Oh gitu, baik. Nah. Terus, nah ini kan sering banget banyak inovasi yang Mas Elo buat gitu, produk-produk baru gitu yang di launching gitu. Nah itu gimana tuh, bisa diceritain nggak waktu misalnya pertama launching produk ini terus pengalamannya seperti apa? Mungkin respon dari konsumen ya seperti apa? Kayak sekarang nih udah ada mungkin yang udah coba kasih testimoni dari ketan hijaunya gitu.
1: Kalau untuk ketan hijaunya, untuk saat ini saya belum tanya ya, masih soalnya masih baru kan, masih sangat baru sekali. Tapi beberapa orang yang saya kasih tester masih bilangnya sih enak, masih untuk rasa manisnya tuh masih dapat, ada sedikit asam-asamnya juga masih dapat. Nah itu jadi belum begitu menyebar, cuma untuk kalangan keluarga masih bilang enak. Nah, tapi kalau sabar mau ceritakan yang awal mulanya itu kah?
0: Boleh.
1: Yang
0: iya,
1: usaha apa dulu nih?
0: Yang mana aja mungkin yang pengalamannya bikin deg-degan gitu.
1: Oh itu
0: paling
1: ini
0: mendebarkan
1: Di Esteller durian ya itu. Nah, itu tahun lalu ya kejadiannya. Itu pada saat menjelang puasa begini. Oh bukan, seminggu sebelum puasa. Saya ini bingung, wah kira-kira mau jualan apa ini, karena posisinya lagi panas, panas lagi bagus, saya mau jualan es, akhirnya saya coba buka es teh, tapi jalannya begitu-begitu aja, walaupun ada yang beli, cuma begitu-begitu aja, belum terlalu booming, akhirnya saya cobalah Esteller durian ini, kebetulan di kulkas ada stok durian nih, yang saya simpan, terus saya coba, saya bilang ini tapi saya masih kendalanya di bagian creaminya waktu itu, kuah creamy. Ini pakai apa? Seandainya ada pakai susu UHT, itu kalau dilihat nggak bisa bertahan lama, dan dia modelannya kan cair. Akhirnya saya tanyalah ke salah satu owner buah saya yang sekarang sudah di Bali. Nah itu dia ngajarin itu cara buat ini apa namanya, dia punya creaminya. Nah setelah dia buat itu suruh saya carikan creamer. Nah waktu dari situ saya sempat salah beli creamer. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi tetap saya jual waktu itu. Nah waktu itu saya harusnya carinya bubuk creamer, tapi saya belinya susu creamer. Susu
0: beda
1: creamer
0: ya?
1: Yang bubuk. Susu creamer yang bubuk. Jadi pada saat di mixer, dia kan keras tuh. Jadi nggak jadi lembut. Dari situ saya sempat bingung, aduh ini gimana ini, kok jadinya begini. Itu baru awal pertama tuh, baru awal pertama kali. Nah setelah dari situ kami melakukan video call. Dia bilang mixer aja terus, Mas nanti dia akan warnanya putih. Nah ini kan bubuk, susu bubuk creamer nih kan warnanya agak kekuning-kuningan. Jadi pada saat saya ini mixer dia nggak ada perubahan. Nah dari situ Saya sudah stres ini, saya bilang, waduh ini kayaknya gagal ini.
0: Putus asa.
1: Udah belinya mahal, terus jadinya model seperti ini. Tapi tetap saya jual waktu itu. Saya bilang, ya sudah gak apa-apa. Akhirnya saya coba jual. Saya coba jual, sempat habis. Habis itu, ini saya tanya pendapat dari orang-orang. Mereka bilang, enak. Tapi karena warnanya kan kuning waktu itu. Warnanya kuning. Saya bilang, ini gak bener nih. Pokoknya saya harus coba lagi. Nah, saya cobalah beli creamer. Saya cari di supermarket. Saya tanya, Bu, creamer tuh seperti apa? Saya bilang begitu. Modelannya tuh seperti apa? Yang seperti ini loh. Mas, dia kasih tunjuk. Terus saya coba lihat, oh dia kok putih bagus ini warnanya. Itu saya keliling supermarket. Akhirnya saya dapat di salah satu supermarket Alfamart. Di situ ada creamer yang untuk buat minuman kopi itu. Saya coba. Nah, itu harganya juga lumayan itu. Dalam satu box itu kan cuma setengah kilo. Itu di harga hampir 60 ribuan.
0: Wow.
1: Nah, jadi antara creamernya itu sama susu, susu evaporasi, susu kental manis, sama gula, itu kurang lebih modalnya hampir 100 ribu. Itu modal creamernya aja. Baru kan sedikit tuh kalau cuma ini apa. Nah, saya coba dari itu setengah itu. Ternyata jadi setelah saya mixer.
0: Saya jadi mengembang
1: terus,
0: creamy ya.
1: Iya, creamy terus mengembang. Terus saya bilang, wah ini kalau cuma setengah kilo ini kira-kira jadi berapa gelas ini? Saya hitung-hitung, itu sempat modelnya tipis banget. Saya sampai bingung waktu itu. Akhirnya tetap saya jual. Tetap saya jual. Waktu itu saya masih jual di harga 10 ribu dengan cup besar itu.
0: Wow.
1: Waktu tahun lalu
0: ini
1: itu.
0: Ini murah banget ya. Iya. Itu.
1: Makanya banyak yang beli kan? Banyak yang beli. Abis itu saya ini apa? Ide lagi. Ini kok ada durian nih, masih ada stok durian. Saya coba aja deh duriannya nih. Akhirnya ada, saya bilang, Esteller kuah creamy topping durian. Saya bilang begitu kan. Nah, itu banyak tuh yang minta durian. Bahkan ada yang minta duriannya double. Kan biasa kan saya cuma kasih satu. Ada yang minta double. Nah, mulai dari situ mereka bilang enak. Nah, akhirnya krim apa ini apa namanya? Dia punya creamy-nya itu tetap di harga yang masih mahal itu. Itu saya jual dengan harga murah. Jadi waktu tahun lalu itu saya istilahnya untungnya tuh tipis banget. Istilahnya masih susah untuk nutupin yang lain gitu. Tapi saya coba bertahan seperti itu. Nah, habis itu saya cari creamernya itu, akhirnya dapat yang 1 kilo. Ternyata teman saya sendiri yang jual. Waktu itu saya sempat ngomong ke dia kan. Saya bilang, Mas, ini apa, coba sediain creamer Mas. Soalnya di tempat lain ini mahal, dia bilang gitu. Oh iya, nanti saya sudah pesen, dia bilang gitu. Nanti ini aja, nanti beli aja. Akhirnya alhamdulillah sekarang 1 kilo di harga 50 ribu.
0: Lebih murah.
1: Lebih murah. Nah, mulai dari situ yang sampai sekarang untuk estelernya ya masih berjalan. Nah, itu sudah harganya juga sudah saya lebih udah saya naikin lagi. Kalau yang tahun lalu itu yang betul-betul
0: harga promo.
1: Harga perkenalan lah kalau dibilang begitu, walaupun untungnya tipis banget. Itu saya kalau dibilang hanya habis di tenaga aja itu.
0: Jadi gitu ceritanya ya. Tapi reviewnya ternyata walaupun masih gagal juga sudah ada yang bilang enak semua ya.
1: Iya. Dari karena yang gagal. Saya coba, saya nggak coba langsung istilahnya untuk Esteller creamy-nya ini. Jujur sampai sekarang saya belum pernah coba secara langsung dengan porsi banyak. Karena saya selalu coba di bagian creamy-nya aja dulu. Kalau saya lihat, saya coba creamy-nya, wah udah enak ini. Berarti untuk lain-lain aman lah. Seandainya kalau kurang manis kan bisa ditambahin susu gitu aja.
0: Baik, jadi kayaknya itu udah pas, gak enak gitu ya. Itu udah selera.
1: Intinya setelah dimakan itu gak ada rasa enak gitu lah. Soalnya kalau untuk creamernya yang sekarang ini kita coba satu begini aja, bahkan coba satu sendok pun dia nggak akan enak.
0: Oke.
1: Saya punya seperti itu.
0: Oke.
1: Soalnya tanpa ada ini pemanis
0: tambahan
1: yang
0: lagi
1: berlebihan toh. Jadi saya semuanya murni pakai gula, susu, itu aja sih.
0: Oke, dan buah ya.
1: Iya.
0: Oke. Itu Estellernya Mas Telo dengan ceritanya. Masih eksis ya berarti Estellernya?
1: Ya, kalau untuk sekarang masih, tapi saya kadang terima orderan dulu.
0: Oke. Nah,
1: untuk stay-nya saya mungkin nanti normalnya lagi setelah puasa ini.
0: Oh, oke. Jadi sistemnya pre-order ya?
1: Iya, pre-order dulu. Seandainya saya posting ini hari, besok sudah ready. Kalau sudah ada yang ini apa? Sudah ada yang order ya berarti sudah ready. Tapi kalau untuk yang lain-lain selalu ready.
0: Ready. Oke, baik. PO gitu istilahnya ya. Oke, seru ya ceritanya. Itu tadi by the way untuk creamernya itu akhirnya dapat murah karena harga teman atau
1: enggak? Memang harganya segitu. Harga jual ke tempat ke orang lain juga seperti itu.
0: Oh, gitu.
1: Karena dia kan datangkannya bukan kotakan.
0: Oh, okay.
1: Dia model
0: banyak,
1: kayak kiloan
0: ya?
1: Begitu. Jadi dia order kayak satu karung begitu. Jadi dia bagi-bagi per kilo. Nah, tapi sekarang kalau untuk di bukan di tempatnya dia aja, di tempat lain juga sudah ada si creamer. Cuma kemarin saya coba beli itu yang di tempat lain masih per setengah kilo.
0: Oh, gitu. Per setengah
1: kilo. Tapi harganya sama.
0: Sudah sama ya. Jadi ini udah apa ya, karena saking banyak permintaan juga jadi mereka meredikan lebih banyak juga ya.
1: Makanya untuk creamer sekarang nih karena berhubung yang jual hanya dua orang di Atambua yang saya tahu, itu sering kehabisan karena banyak toko-toko kue di Atambua kan sudah semakin banyak. Jadi mereka lebih butuh creamer seperti itu.
0: Oke. Baik, nah kita lanjut nih pertanyaan berikut nih. Nah, Mas Telo ini kan cowok gitu kan. Terus kayak sekarang tuh pasti ada anggapan untuk dunia kuliner, masak-memasak itu kayak ranah perempuan, itu stigma gitu ya. Gimana sih Mas Telo mematahkan stigma itu ya, bahwa yang bisa masak itu bukan cuma cewek loh, dapur itu bukan cuma milik perempuan ya kan.
1: Gimana ya, kalau saya belajar dari almarhum bapak saya karena bapak saya ini kan orangnya juga pinter masak.
0: Iya. Yeah.
1: Mulai dari dia olah beberapa masakan itu beliau sendiri gitu. Jadi kalau dibilang dapur nih urusan cewek, banyak kok para chef di luar sana rata-rata cowok, kan cowok
0: ya.
1: Gitu.
0: Uh-huh.
1: Nah, terus kalau dibilang kayak kompetisi memasak begitu juga antara cewek dengan cowok masih lebih banyak cowoknya.
0: Oh,
1: seperti
0: ya,
1: itu.
0: Cowok. Oh iya betul ya, chef ya, master chef gitu ya.
1: Jangankan ini, jangankan saya di resto-resto yang di sekitaran Atambua saja itu beberapa orang kita lihat chefnya rata-rata cowok.
0: Iya betul.
1: Kalau cewek-ceweknya rata-rata paling cuma masak yang ringan-ringan sama bagian pengantaran-pengantaran aja.
0: Iya,
1: pokoknya
0: betul.
1: Di dalam itu untuk nggak usah jauh-jauh keluar lah, di Atambua aja itu kebanyakan chefnya cowok.
0: Iya,
1: walaupun
0: sih
1: ada ceweknya tapi kepalanya pasti cowok.
0: Iya itu, betul. Juga mungkin cowok lebih tahan banting ya.
1: Mungkin okay. Gini, kalau cowok mungkin kalau sekali rasa udah enak ya udah enak, gak usah ditambah-tambahin lagi kan
0: ya?
1: Seperti itu.
0: Benar-benar ya. Benar itu bedanya. Kalau cewek itu itulah pakai perasaan ya.
1: Nanti bilang kurang ini,
0: benar,
1: kurang
0: rasanya
1: itu,
0: kurang ini. Banyak pertimbangan ya cewek ya. Jadi rasanya bisa berubah-ubah tergantung mood lagi ya.
1: Nah,
0: kalau
1: iya,
0: moodnya
1: betul.
0: Bagus biasanya enak rasakannya.
1: Soalnya pengalaman saya juga di lingkungan saya pribadi juga ada yang mereka masak itu ini yang cewek ya. Ini mereka masak itu tergantung mood.
0: Okay.
1: Seandainya moodnya lagi bagus enak masakannya. Yeah. Tapi kebetulan kalau lagi nggak bagus ya nggak enak. Kalau saya kan lidahnya kalau saya bilang enak kalau bilang enggak gitu. Supaya nanti kalau suatu saat dia masak bisa mempertahankan dia punya cita rasanya itu. Jadi saya nggak ada yang bilang coba tes dulu enak atau tidak. Saya bukan nanti perasaan dia bilang tidak enak, padahal rasanya tidak enak. Saya bilang enak, nanti sebentar dia buat kasih makan di orang, malah rasanya nggak karuan, kan itu nggak enak juga, malah iya, dia yang jadi omongan gitu toh. Makanya saya bilang kalau saya tes rasa enak ini, kalau saya bilang nggak enak, nggak enak, kurang begini, saya langsung ngomong memang gitu. Jadi tidak perlu ditutup-tutupin lagi kan, takutnya menyinggung perasaan apa, kecuali kalau di tempatnya orang, orang masak walaupun tidak enak, gak mungkin kita bilang, ini gak enak ya, kan gak mungkin begitu. Tapi kalau untuk masih di lingkungan keluarga saya, saya bilang enak, kalau enggak gitu.
0: Oke. Jadi beda cowok dan cewek di situ ya, menurut versi Mas Selo nih. Jadi kalau cowok biasa to the point, gak pakai logika gitu ya, gak pakai perasaan ya.
1: Ya bisa jadi seperti itu.
0: Kalau cewek masih pakai perasaan, aduh lagi mungkin datang tamu jadi perasaan
1: jadi
0: juga ya.
1: Kurang
0: mood gitu, kurang sesuai moodnya gitu. Jadi ya terbawa ya kan. Nah kita balik lagi ke usahanya Mas Selo nih, dagangan yang produk yang mana kalau zaman sekarang milenial tuh kayak jualan sesuatu itu butuh kayak yang estetik-estetik gitu kan, packaging termasuk nih, atau kemasannya. Kalau Mas Selo sendiri memikirkan itu enggak sih?
1: Kalau untuk kemasan ini kan saya masih dalam proses bukan kalangan atas ya.
0: Iya.
1: Ini masih kalangan di sekitaran-sekitaran kita aja yang istilahnya kalau habis makan buang gitu. Jadi tempatnya kayak nggak dipakai lagi. Nah jadi untuk saya kalau untuk saat ini ya yang simple aja. Jadi istilahnya yang sekali pakai langsung buang. Jadi kalau untuk packaging yang lebih bagus itu kita juga masih memerlukan modal kan juga gitu. Betul. Modalnya kan lebih besar lagi. Belum lagi mereka setelah mereka beli kan tempatnya dibuang tuh, nggak dipakai lagi. Ya jadi saya cari yang simple aja. Tapi kalau untuk kedepannya, kalau misalnya mungkin ya, kalau kita nggak tahu kedepannya seperti apa, kalau udah jalannya normal ya mungkin saya bakalan buat packagingnya lebih bagus lagi. Seperti mungkin itu. Tapi kalau untuk sekarang masih pakai yang simple-simple aja dulu.
0: Mungkin beda pasar gitu ya. Pasarannya sekarang kan anak-anak kalangan Gen Z, milenial.
1: Ya kan
0: gitu.
1: Kalau untuk sekarang tuh mereka nggak lihat dari packagingnya, yang penting rasanya aja dulu.
0: Betul.
1: Intinya kalau packagingnya bagus tapi isinya nggak sesuai dengan harapan mereka juga, kadang orang bilang ini tempatnya bagus-bagus tapi isinya kok cuma dikit, atau tempatnya bagus-bagus tapi rasanya kok begini. Jadi kita mempertahankan dulu tuh cita rasanya dulu walaupun packagingnya biasa-biasa aja.
0: Baik. Jangan ngeprank ya. Ngeprank di balik kemasan tuh, di balik brand itu bahaya. Jadi lebih baik ya, ini sebenarnya tampilannya udah estetik ya, warna-warni buah itu udah menggoda sebenarnya ya.
1: Dari packaging transparan begitu aja, mereka bisa lihat isinya kan, isi dalamnya seperti apa. Jadi mereka lihat, wah ini menarik nih, wah ini kayaknya bagus nih. Jadi mereka akhirnya coba beli gitu.
0: Baik nih, dari Mas Selo sendiri kira-kira gimana nih cara untuk mempertahankan jajanan kulinernya Mas Selo ini biar tetap otentik tapi punya sentuhan tetap modern juga gitu. Mempertahankan mungkin ya.
1: Mempertahankannya itu ya itu yang pertama itu ya cita rasanya aja dulu. Yang penting enak di mulut mereka lah. Enak di mulut mereka dan bisa mereka nikmati sesuai dengan harga kantongnya mereka. Ya itu nanti dengan sendirinya akan tetap bertahan seperti itu.
0: Itu ya kunci utamanya ya. Jadi mempertahankan rasa gitu. Kita kayaknya break sejenak dulu. Teman-teman yang mau tanya boleh juga, karena kita juga live di YouTube RRI Atambua Official siang hari ini. Mau lewat WhatsApp atau sosmed juga bisa, di Instagram atau di Facebook kita RRI Atambua Official. Di WhatsApp di nomor 0851 3728 7493. Jangan kemana-mana, tetap di Muda Kreatif Pro 2 FM.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Santai Siang di Pro2 FM.

0: Oke teman Pro 2, kita masih di Muda Kreatif Pro 2 FM ya. Siang ini masih bareng sama Mas Selo, owner dari Gerobak Laris Manis ya. Dan kita masih ngebahas gimana nih cerita ya Mas Selo memilih usaha atau memilih berwirausaha ini. Oke, masih semangat ya Mas Selo?
1: Masih.
0: Masih grogi gak nih?
1: Dikit karena ini pertama kali toh.
0: Oke, berarti harus sering ya kita undang ya. Oke, nah ini kita mau tanya nih sejauh ini ya berwirausaha. Ini udah berapa tahun ya, kemarin katanya 7 tahun ya?
1: Udah jalan ke 6 tahun ya. Kalau untuk wirausaha yang mulai dari buah-buahan ya.
0: Oke.
1: Itu mulai dari 2020 masuk 2020 lah.
0: Oke. Nah, kira-kira apa nih tantangan terbesar yang pernah buat Mas Selo hampir ini enggak bisa nih di usaha ini lagi, beralih ke mungkin usaha lain gitu selain kuliner gitu.
1: Maksudnya selain kuliner?
0: Maksudnya ada enggak sih titik di mana Mas Selo nyerah deh, ini udah down di usaha ini gitu, pernah nggak mikir aja gitu, mikir kayak gitu?
1: Kalau untuk di usaha kuliner saya nggak ada berpikiran seperti itu.
0: Okay.
1: Tapi kalau untuk di usaha lain ya itu ya seperti waktu itu counter kan. Soalnya waktu dulu kan counter kan semakin bulan barang barunya ada terus tuh. Otomatis kan kita modal lagi.
0: Ya.
1: Sedangkan kuliner ini seperti nggak ada matinya gitu, soalnya orang lebih senang jajan makan, jadi mereka maunya yang menu baru. Saya coba beberapa menu yang sempat saya buat, saya ciptain sendiri, bahkan saya sempat jual juga, itu kadang nggak sampai bertahan lama, jadi cuma sekedar coba-coba, tapi ada yang beli cuma ya nggak jalan gitu.
0: Oke.
1: Beda sama yang sekarang itu. Jadi kalau untuk yang dulu-dulunya itu, itu coba saya sempat bingungnya kayak gini, apa ini yang saya mau jual gitu kan? Orang mau jual ini orang sudah ada yang jual, mau jual itu orang sudah ada yang jual. Jadi saya mikir kira-kira apa yang bakalan saya jual tapi orang lain nggak ikut gitu loh. Cuma dari situ ya. Sempet coba-coba. Ya kalau dibilang dari yang sekarang sama yang kemarin itu, kemarin tuh banyak yang gak jalannya daripada yang sekarang. Seperti itu. Jadi cuma bertahan beberapa bulan terus berhenti.

0: sempet coba-coba. Ya kalau dibilang dari yang sekarang sama yang kemarin tuh banyak yang gak jalannya daripada yang sekarang, seperti itu. Jadi cuma bertahan beberapa bulan terus berhenti, ganti lagi, bertahan. Kadang ada yang cuma sebulan, gak sampai sebulan udah saya ganti menu lagi gitu, karena ada yang mungkin gak cocok atau ada yang mungkin suka karena pengen coba aja, seperti itu.
1: Oke, jadi apa nih yang bikin semangat ya akhirnya kayaknya ini sudah menemukan passionnya di bidang kuliner gitu?
0: Yang buat semangat itu karena semakin banyak kuliner di Atambua, akhirnya kita juga pengen masuk ke areanya mereka. Jadi apalagi kemarin ada Car Free Day di sini yang mereka jual-jual beberapa kuliner, yang saya lihat, wih banyak nih menu-menu baru. Tapi ada yang tidak ada. Contohnya ya seperti es ubi ungu. Oh, nah itu tidak ada. Setelah itu es teler durian. Nah itu tidak ada. Saya coba keliling-keliling kemarin, rata-rata cuma mereka jual es telernya modelnya model kayak

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM. Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

Oke teman Pro 2, selamat siang buat kamu. Kita di Santai Siang Pro 2 FM ya. Informasi buat kamu kali ini dari dunia hiburan, juga dunia olahraga nih, nemenin aktivitas siangmu. Oke, ada kabar dari grup band asal Indonesia The Massive yang kabarnya bakal menutup rangkaian tour The Massive Asia Home Run di Jakarta. Konser itu bakal digelar 5 Desember 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Jakarta menjadi kota terakhir setelah The Massive menyambangi sejumlah kota di Asia. Konser ini sekaligus menjadi kesempatan bagi penggemar Indonesia untuk kembali menyaksikan penampilan The Massive secara langsung. Penjualan tiket konser The Massive Asia Home Run Jakarta akan dibuka pada 7 September 2026. Direktur utama Rans Entertainment, Nagita Slavina, mengajak penggemar untuk bersiap mengikuti penjualan tiket. Ia mengingatkan penggemar untuk menyiapkan diri dan tidak melewatkan kesempatan menyaksikan konser tersebut. Nah, tiket konser ini sudah mulai dijual 7 September 2026 ya, mulai melalui situs resmi themassivetour.com. Penggemar bisa menyiapkan budget dan menentukan kategori tiket sebelum penjualan resmi dibuka. Ya, untuk festival sendiri seharga tiketnya itu Rp325.000, festival berdua Rp600.000, festival berempat Rp1.000.000, untuk tribun Rp350.000, platinum Rp500.000, dan diamond Rp850.000, teman Pro 2. Ya, buat pecinta atau penggemarnya The Massive, ayo nih diburu tiketnya, jangan sampai kehabisan ya. Oke, selanjutnya dari dunia olahraga sepak bola, kali ini ada penyerang Real Madrid dan timnas Perancis Kylian Mbappe yang menyadari perjuangannya untuk memenangkan Ballon d'Or 2026, namun ia menegaskan tidak ingin terlalu memikirkan hasil pemungutan suara. Ia menyebut dirinya telah membuat sejarah pada musim panas ini melalui penampilannya di ajang paling bergengsi, dan ia menilai masih banyak tahapan yang harus dilalui sebelum mengikuti pemenang, sebelum mengetahui ya pemenang dari Ballon d'Or ini. Dan Mbappe juga menilai tahun ini bisa menjadi momen yang baik baginya untuk meraih penghargaan individu itu. Meski begitu, ia menyerahkan keputusan akhir kepada para jurnalis yang memiliki hak suara, teman Pro 2. Nah, pengumuman nominasi 30 pemain Ballon d'Or 2026 dijadwalkan berlangsung pada September, dan seremoni penghargaan digelar di London 26 Oktober 2026. Siapakah yang bakal meraih Ballon d'Or selanjutnya nih, teman Pro 2? Oke, semoga jagoan kamu ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Oke teman Pro 2, ya masih di Santai Siang Pro 2 FM. Tahu nggak sih Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan ya. Tim merah putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Medali emas ini dipersembahkan oleh Handayani di BC1 putri dan Muhammad Afrizal Syafa di BC2 putra. Nah, satu medali lainnya diraih tim mixed team BC1 BC2 yang terdiri dari Afrizal Syafa, Felix Ardiyuda dan Giska Zayana. Sementara itu medali perak diraih Felix Ardi di kelas BC2 putra. Pelatih Islahuzzaman Nur Yadin ya, mengatakan bahwa raihan medali sangat penting untuk mengamankan posisi Indonesia di Paralimpiade Los Angeles 2028 ya. Indonesia baru pertama kali memenuhi syarat sebagai peserta World Boccia Championship tim fokus pada kelas BC1 putri karena Handayani belum lolos ke Paralimpiade Paris 2024. Dan Felix Ardiyuda menilai pengalaman tampil di ajang ini sangat kompetitif dan setara Paralimpiade ya. Ia akan memperbaiki mentalitas dan cara berpikir dan mengambil keputusan. Juga para atlet akan terus berlatih keras untuk meraih hasil maksimal di setiap ajang. Indonesia siap bersaing di Paralimpiade Los Angeles 2028 dengan percaya diri nantinya. Wow, semangat nih buat atlet-atlet istimewa ya dari Indonesia ini. Selanjutnya dari dunia hiburan dulu ya, informasi buat kamu. Film fiksi ilmiah selalu menarik ya, karena memadukan teknologi, ruang angkasa dan ide-ide futuristis ya. Apalagi makin canggih ya sekarang itu teknologinya. Karena itu ada beberapa judul film fiksi yang punya rating IMDb tinggi dan reputasi kuat di genre sci-fi. Yang pertama ada Interstellar. Ini punya rating IMDb 8,7 dari lebih 2,5 juta pengguna. Film Christopher Nolan ini mengikuti astronot yang mencari tempat baru bagi manusia saat bumi makin sulit dihuni. Cerita Interstellar ini memadukan eksplorasi luar angkasa, relativitas waktu, lubang cacing, dan gravitasi. Kekuatan film ini juga datang dari konflik keluarga yang terasa dekat dan emosional. Yang kedua ada Inception yang meraih rating IMDb 8,8 dan menjadi salah satu karya Nolan paling populer. Film ini mengisahkan pencuri yang masuk ke mimpi manusia untuk mencuri rahasia atau menanamkan ide. Berikut ada The Matrix ya, dengan rating IMDb 8,7 dianggap sangat berpengaruh dalam perfilman sci-fi ya. Film ini mengangkat Neo, peretas yang sadar hidupnya ternyata simulasi buatan, kecerdasan buatan. Wah seru-seru ya, ada Star Wars The Empire Strikes Back yang memperoleh rating IMDb 8,7. Film ini memperlihatkan perjuangan Luke Skywalker saat aliansi pemberontak ditekan kekaisaran galaksi. Film ini memperluas dunia Star Wars dengan cerita yang lebih kelam dari pendahulunya. Yang terakhir ada Terminator 2 Judgment Day. Ya, film garapan James Cameron ini memiliki rating IMDb 8,6. Kisahnya mengikuti karakter Sarah Connor dan John Connor yang diburu mesin pembunuh dari masa depan. Perjalanan waktu, aksi intens, dan hubungan manusia dengan mesin menjadi daya tarik utamanya. Dan efek visualnya juga dianggap revolusioner ya pada masanya dan masih sering dibahas sampai sekarang. Wow, penasaran nih sama film-filmnya ya. Teman Pro 2 udah pada nonton belum nih? Oke, tetap di Santai Siang.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pagi teman Pro 2, ada Malik and the Essentials dengan Semesta. Antarkan kita di menit 51 dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Nah, teman Pro 2, ada prestasi membanggakan yang kembali ditorehkan atlet akuatik Kabupaten Klungkung. Made Budiartini Bandem berhasil meraih 5 medali dalam ajang Gajah Mada Swimming Competition 2026 yang digelar 29 Agustus 2026 di kolam renang Tirta Krida AAU Sleman Yogyakarta. Dalam kompetisi itu, Made Budiartini tampil impresif dengan memborong 2 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu. 2 medali emas diraih dari nomor 100 meter gaya punggung dan 200 meter gaya punggung. Sementara 2 medali perak masing-masing diperoleh dari nomor 50 meter gaya punggung dan 200 meter gaya bebas. Adapun 1 medali perunggu diraih pada nomor 200 meter gaya ganti perseorangan putri. Ketua KONI Klungkung AA Gede Ano mengapresiasi pencapaian itu. Menurutnya, prestasi Made menjadi bukti bahwa proses pembinaan olahraga di Klungkung terus berjalan dan menunjukkan hasil yang positif. Wah, luar biasa nih teman Pro 2 ya. Atlet-atlet Indonesia banyak yang membanggakan. Oke. Gak terasa ini udah di penghujung kebersamaan kita untuk santai siang Pro 2 FM. Aku yang nemenin kamu mau pamit dulu teman Pro 2 ya. Selanjutnya di sore ceria nanti bakal ada yang pastinya gak kalah seru ya, nemenin kamu di Pro 2 Atambua. So, aku pamit dulu teman Pro 2. Selamat jelang sore buat kamu. Selamat lanjutin aktivitas kamu. See you, bye-bye.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah kami sampaikan info Pro 2. Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan letusan ringan setelah episode erupsi menerus selama 25 jam berakhir. Aktivitas vulkanik masih dipantau karena tingkat kegempaan gunung tersebut tetap tinggi. Kepala Badan Geologi Lana Saria menjelaskan episode erupsi menerus berlangsung sejak Jumat 4 September 2026. Pada pukul 23:07 waktu Indonesia Barat, episode tersebut kemudian berakhir pada Minggu 6 September 2026 pada pukul 00:04 waktu Indonesia Barat setelah berlangsung selama sekitar 25 jam. Setelah episode erupsi menerus berakhir, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi dengan pola letusan ringan secara berkala. Aktivitas tersebut ditandai kemunculan erupsi strombolian yang menjadi karakteristik khas Gunung Anak Krakatau. DPR RI menyepakati RUU perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran menuju RUU usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat paripurna kelima masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 pada Selasa 8 September 2026 hari ini. Rapat di Gedung Parlemen Senayan Jakarta ini dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Dalam rapat tersebut, 8 fraksi DPR menyampaikan pandangan secara tertulis terhadap RUU penyiaran. Tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah rancangan undang-undang usul inisiatif Komisi DPR RI tentang penyiaran dapat disetujui menjadi rancangan undang-undang usul DPR. Sampaikan Dasko, setuju menjadi jawaban anggota DPR yang hadir. Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung rencana pemerintah menambah anggaran mitigasi bencana. Namun Puan mengingatkan agar tambahan anggaran tersebut memberikan manfaat yang lebih baik dibanding alokasi sebelumnya. Puan mengatakan DPR akan mendukung penambahan anggaran selama penggunaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Alokasi anggaran selama itu memang bermanfaat bagi kami tidak apa-apa, namun harus manfaatnya lebih baik daripada sebelumnya. Ini disampaikan Puan di Gedung DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Selasa 8 September 2026.
1: Sembilan koma delapan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Teman Peruda dimanapun berada. Oke, di sore ini kita barengan di sore ceria sampai di jam 7 malam. Nah, kita punya banyak kali ya kiat dan info-info menarik sore ini. Di antaranya ada informasi lokal juga ya. Selain info nasional yang sudah kami hadirkan, ada info dari wilayah Atambua, dari Belu, TTU, Malaka, Alor, ada semuanya. Dan tentunya kita akan hadirkan info-info yang terupdate. Oke, kita mulai dari informasi dari TTU dulu ya. Gimana? Kita langsung aja ya. Nah, informasi yang pertama, aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah Mio Mavo Tengah dan Mio Mavo Barat Kabupaten TTU Provinsi NTT sudah berkembang semakin masif dan menimbulkan persoalan serius terhadap lingkungan daerah aliran sungai atau DAS, kemudian juga keselamatan manusia, bahkan juga keberlangsungan ekosistem di sepanjang aliran sungai Mio Mavo. Ini disampaikan oleh Ketua Presidium Germas PMKRI Cabang Kevamenanu, Yohanes Nikoseran Sakan, melalui pesan WhatsApp pada Senin 7 September 2026 kemarin. Menurut Niko, berdasarkan temuan yang mereka himpun di lapangan, aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara tradisional kini sudah berkembang menggunakan peralatan yang lebih modern. Misalnya ini mesin pompa air, alat bor, bahkan juga bahan kimia dalam proses pengolahan emas, termasuk merkuri. Perubahan metode ini bukan sekedar persoalan teknis dalam aktivitas pertambangan, tetapi menunjukkan bahwa ada potensi kerusakan lingkungan yang sangat besar. Jadi aktivitas penambangan saat ini menurutnya tidak hanya dilakukan pada hamparan sungai ya, tapi di bagian pinggir, sehingga menciptakan lubang seperti ada gua. Penggalian di wilayah desa Haulasi, Fatu Tasu, dan juga Noenasi menyebabkan perubahan bentang alam, pelebaran badan sungai, kerusakan tepian sungai, hingga tumbangnya pepohonan yang selama ini berfungsi menjaga kestabilan tanah, juga sempadan sungai. Jadi ini lebih jauh, mahasiswa Unimor ini juga menyebut bahwa lubang-lubang bekas aktivitas penambangan ini memiliki kedalaman yang berbahaya. Di sejumlah titik, kedalaman bekas galian yang mereka dapati mencapai 11 meter dengan lebar lubang mencapai 2 meter. Ini dirasa sangat perlu diantisipasi karena bisa membahayakan orang lain dan juga yang terutama adalah kerusakan lingkungannya pastinya. Oke teman Pro 2, mau dengar lagi ada info-info menarik dan info terupdate hari ini dari wilayah NTT, dengarkan terus Pro 2 RRI di sore ceria.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

Teman Bro 2. Oke, berikut lagi ada informasi dari Atambua ya, di mana kali ini tentang komunitas yang mendorong siswa menjadi pemimpin sejak bangku sekolah. Nah, ini sebuah informasi tentang milenial di Atambua. Komunitas Perkantas ya berupaya mendorong siswa membangun kemampuan kepemimpinan sejak masih berada di lingkungan sekolah. Pembina Komunitas Perkantas Atambua, Nova Sutarno, menyampaikan hal ini pada Sabtu 5 September lalu. Nova mengatakan bahwa pembinaan siswa tidak hanya berfokus pada penguatan iman, tetapi juga pembentukan karakter dan kepemimpinan. Prinsip ini diwujudkan melalui visi Student Today, Leader Tomorrow dalam proses pembinaan. Menurut Nova Sutarno, kepemimpinan tidak selalu berkaitan dengan jabatan besar atau posisi di pemerintahan. Siswa bisa belajar memimpin melalui tanggung jawab sederhana seperti menjadi ketua kelas atau bendahara. Jadi Nova menuturkan bahwa sekarang misalkan kalau dia seorang pelajar, besok dia harus jadi pemimpin gitu. Siswa berusaha untuk diarahkan memahami tindakan yang benar lalu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya. Dan Nova juga mencontohkan perubahan sederhana bisa dimulai dari kebiasaan siswa di sekolah maupun di rumah. Siswa yang sebelumnya terbiasa menyontek mungkin bisa belajar meninggalkan kebiasaan tersebut setelah memperoleh pembinaan. Dan ia menambahkan siswa yang telah dibina kemudian dipersiapkan menjadi pemimpin kelompok bagi adik kelasnya. Dengan demikian pembinaan berlangsung berkelanjutan dan siswa memiliki kesempatan meninggalkan dampak positif bagi generasi-generasi berikutnya. Luar biasa ya. Jadi ini komunitas Perkantas atau persatuan apa ya, Kristen Lintas Atambua kayaknya ya. Nah, jadi gitu, komunitas mendorong siswa menjadi pemimpin sejak masih di bangku sekolah. Oke, informasi lainnya masih kami hadirkan lagi. Kita masih di Sore Ceria. Jangan kemana-mana.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih. Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
4: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

Di era digital ini, arus informasi begitu deras, tak terkecuali informasi tentang keuangan. Beragam produk dan layanan keuangan bermunculan, menawarkan kemudahan dan keuntungan bagi penggunanya. Namun, di balik kemudahan tersebut, literasi keuangan yang rendah dapat menjerumuskan masyarakat, terutama generasi muda, ke dalam lubang utang dan masalah keuangan lainnya. Apa yang mendasari generasi milenial ini mudah terjerat dalam pinjaman online? Jika permasalahannya hanya sekedar memenuhi lifestyle, maka literasi keuangan menjadi sangat penting. Ibarat peta dan kompas bagi perjalanan finansial masa depan kita. Berikut beberapa alasan mengapa literasi keuangan penting diajarkan sejak dini. 1. Membentuk kebiasaan keuangan yang baik, yaitu sejak kecil, anak-anak dapat belajar tentang bagaimana konsep menabung. 2. Meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. 3. Menumbuhkan rasa bertanggung jawab. 4. Mempersiapkan masa depan dengan cerah. Yaitu literasi keuangan ini dapat membantu anak-anak mencapai tujuan keuangan mereka. Mengajarkan mereka menabung untuk dapat membeli sesuatu yang diinginkannya. Kebiasaan tersebut akan membentuk pribadi menjadi suka menabung untuk keperluan masa depannya. Berikan anak-anak tanggung jawab untuk mengelola uang mereka sendiri. Seperti menyimpan uang sakunya sebagian untuk menabung atau cara berbelanja dan memilih barang dengan membandingkan harganya. Mari kita bersama-sama menumbuhkan generasi yang melek keuangan. Demi masa depan mereka agar lebih cerah dan tidak salah dalam mengambil keputusan finansial.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria dan informasi buat kamu. Saat lagi kami akan ajak untuk kembali dalam program sore ceria, akan ada obrolan bersama narasumber berkompeten atau narasumber berbakat yang akan kita ajak sore ini, teman-teman perwakilan Paskibra Belu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi perwakilan dari Belu ya untuk Paskibra NTT tahun 2026. Kita sudah siapkan waktunya, akan ada obrolan seru yang pasti dengan mereka. Untuk itu jangan kemana-mana, sambil menanti para narasumber kita lengkap, akan kita mulai saat lagi. Jadi tetap stay tune terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

lagi dengerin Sore Ceria.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

0: lagi dengerin Sore Ceria.
1: Kita Mampro 2 dimanapun berada, kita masih di Sore Ceria dan tentunya masih menanti ya teman-teman kita dari anggota Paskibra NTT. Karena belum tiba, jadi saya punya beberapa kiat bahwa dalam mengikuti Paskibra itu ternyata juga jadi salah satu pencapaian atau keinginan dari anak-anak pelajar yang merasa bahwa mereka mampu dan mengambil bagian dalam momen peringatan hari kemerdekaan yang begitu sakral begitu ya. Jadi buat teman produser semuanya di sini tentu akan menjadi kesempatan buat mereka untuk bisa memiliki mental yang bagus. Dan untuk itu teman produser jangan kemana-mana, tetap di Produ FM dan kita masih di Sore Ceria.

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Ari Leon ya. Sore ini di Sore Ceria kita akan kembali berbincang-bincang dengan teman-teman dari Paskibra. Ini ketiganya ini mungkin teman-teman bisa lihat ya, tinggi-tinggi anak-anaknya. Ini asli putra-putri daerah kita, Nusa Tenggara Timur. Kita harus berbangga sama mereka. Di sini sudah ada tiga teman kita. Ada Agneta M. Kaligis. Kita sapa dulu nih. Halo, selamat sore, Dek.
3: Halo.
2: Apa kabar?
3: Baik.
2: Baik ya. Oke, ini suaranya kurang terlalu lembut kali ya. Coba sekali lagi, Dek, apa kabarnya?
3: Baik.
2: Oke, ini memang suaranya udah kayak gitu. Dan satu lagi nih ada Alexandro M. Zahri Irketong. Apa kabarnya nih?
4: Ya, baik.
2: Sehat?
4: Siap-siap.
2: Siap-siap ya. Dan juga ada satu lagi, Yohanes Nahakseran. Apa kabar?
5: Baik.
2: Baik selalu ya. Oke. Nah, Yohanes dari namanya Nahakseran kita udah tahu nih. Asalnya pasti campuran ya.
5: Iya.
2: Selain Malaka ada Floresnya juga kalau
5: yeah,
2: tidak salah ya. Baik, kita bakal tanya-tanya nih, gimana perjalanan ceritanya sampai kalian bisa terpilih jadi perwakilan Belu ya di NTT begitu kan. Nah, mungkin saya perlu tanya dulu deh ke Agneta nih, Kaligis. Agneta asalnya dari mana, Dek?
3: Dari aslinya dari sini.
2: Cuma dari sini ya, Belu.
3: Belu. Ada keturunan Manado juga dari Bapak.
2: Oh, ya. Jadi ada Belu Manado gitu ya. Ya. Indonesia Timur lah.
3: Iya.
2: Nah, Agneta panggilannya apa sih?
3: Michika. Michika.
2: Mi?
3: Michika.
2: Michika.
3: Michika.
2: Michika. Ini ambilnya dari mana sih namanya?
3: Itu dari M yang.
2: Oh, dari M ya. Oh iya. Ya. Ini karena udah disingkat, makanya ya, saya sampai tidak baca. Oke, ini gimana sih perasaan kamu ketika dinyatakan lolos seleksi begitu untuk mewakili?
3: Tentunya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya sampai di titik ini, saya sangat berbangga. Mm-hmm. Juga ini suatu tanggung jawab yang cukup besar ya, karena ini untuk negara.
2: Oke.
3: Ya, jadi saya sangat bersyukur.
2: Bersyukur, senang ya,
3: senang,
2: bangga.
3: Bisa membawa nama kabupaten sampai ke provinsi.
2: Oke. Okay. Nah, kalau kamu sendiri sejak kapan sih suka dengan Paskibra?
3: Kalau saya tuh awal mula masuk SMA, itu saya lihat Kakak Purna angkatan ya, 80, mereka
2: menyebut
3: iya, 80.
2: Jauh sekali.
3: Ya. Angkatan 80 mereka melakukan pengibaran saat 17 Agustus di lapangan Atambua. Jadi saya termotivasi.
2: Oke.
3: Ya.
2: Itu jadi inspirasi ya.
3: Ya.
2: Nah, ke kalau Alexandro enakan panggil apa sih?
4: Alexa.
2: Alex aja ya.
4: Ya.
2: Oke. Okay. Atau Alexa?
4: Alexa.
2: Alex, oke. Okay. Alex, gimana siap perasaannya kamu ketika terpilih mewakili Belu di NTT?
4: Saya juga sangat senang dan sangat berbangga hati karena saya telah terpilih dari sekian banyak orang
2: ya,
4: dan sekian banyak sekolah-sekolah di Kabupaten Belu untuk terpilih menjadi Paskibraka tingkat provinsi.
2: Ya, oke. Okay. Dan kamu memang suka dengan Paskibra sejak kapan? Atau kamu dipaksa ini?
4: Siap tidak. Siap tidak. Waktu SMP saya telah terpilih menjadi perwakilan untuk menjadi antar sekolah itu untuk perwakilan upacara, jadi pada angkatan 79 itu saya telah melihat pengibaran, jadi saya ingin menjadi
2: bagian dari Paskibra gitu ya.
4: Iya.
2: Apalagi langsung di provinsi itu udah tinggal satu langkah lagi udah nasional nih.
4: Siap.
2: Ya. Oke, okay, Yohanes.
5: Iya.
2: Kamu juga Yohanes ini orangnya kayak tegas banget ya wajahnya.
5: Tidak.
2: Oke. Okay. Kamu sendiri gimana perasaannya?
5: Pasti sangat bangga dengan diri sendiri dan bersyukur kepada Tuhan karena pas awal masuk Paskibraka itu target saya untuk ke Paskibraka kabupaten saja. Hanya puji Tuhannya, Tuhannya yang membantu saya untuk ke provinsi.
2: Provinsi. Dan memang kamu suka ya, ingin ada di Paskibra ya.
5: Yeah.
2: Oke. Okay. Nah, kamu sendiri saya ingin tahu, selain Paskibra kamu punya hobi apa sih? Atau punya prestasi apa? Bela diri,
5: kalau
2: olahraga?
5: olahraga bagian bela diri, saya juga mengikuti karate.
2: Karate?
5: Ya.
2: Kalau di karate sudah pernah ikut event-event yang kayak nasional?
5: Kalau kunci? Sampai nasional tidak, kalau untuk tingkat daerah pernah.
2: Pernah ya?
5: Ya. Oh. Ke stop Popda tahun lalu sempat ikut tapi tidak sempat juara.
2: Oke. Okay.
5: Terus tahun lalu juga mengikuti yang Piala Ketua Umum Forky itu di Kupang bulan Oktober. Dapat puji Tuhan dapat juara 2.
2: Oke. Okay.
5: Dan bulan November tahun kemarin juga ikut lagi Piala Ibu Anita Jakobaga di Kupang. Okay. Nah, puji Tuhan dapat juara 1.
2: Wow. Oke, okay, berarti yang sini untuk kalau untuk yang ke tingkat provinsi ini kayaknya sudah beberapa event diikuti ya, selain Paskibra ya. Oke, okay. Baik, saya mau kembali lagi ke Mistika. Mistika apa Mistika sih?
3: Michika.
2: Mistika.
3: Pakai C. Ya. Michika.
2: Michika.
3: Ya, Michi saja.
2: Oke. Okay. Okay. Takut saya salah sebut ya, jangan tersinggung ya. Nah, kira-kira menurut kamu ya, apa sih yang jadi kelebihan kamu sampai kamu bisa lolos ke NTT gitu?
3: Dari kelebihan saya sih itu percaya diri.
2: Percaya diri?
3: Iya, percaya diri. Juga mentalnya cukup kuat ya.
2: Oh. Ya. Oh ya? Kamu terus, yakin bahwa kamu punya mental yang...
3: Saya yakin, karena saya itu seleksinya bisa sampai nasional.
2: Oh?
3: Iya, awalnya saya sampai nasional, cuman memang di pantukir. Pas itu saya nilainya mungkin kurang mendukung.
2: Okay.
3: Ya. Tetapi saya menjadi cadangan. Cadangan. Mungkin memang jalannya di situ
2: okay.
3: Juga jadi di provinsi
2: sebenarnya
3: kan
2: ini udah tinggal selangkah lagi udah
3: iya,
2: nasional ya
3: siap, sudah.
2: Wow luar biasa. Si anaknya kalau masih dikasih kesempatan lagi pasti pengen ya.
3: Siap, pengen.
2: Cuma udah pasti lulus sekolah nanti nih, udah lewat ya. Oke, okay. Nah proses latihannya kemarin seperti apa sih?
3: Proses latihan untuk tahap awal itu kami setiap hari latihan fisik, latihan mental, latihan baris berbaris di sekolah. Nah, itu dilatih oleh kakak pamong dari daerah sini ya. Ya, yang dulunya juga Purna.
2: Oh, Purna.
3: Iya,
2: oke. Oke, kembali lagi ke Alex. Kalau kamu sendiri kemarin, apa yang membuat kamu, yang kamu rasa jadi kelebihan kamu sampai lolos seleksi begitu?
4: Kalau saya sih lebih ke arah disiplin dan juga segala rintangan itu saya tidak takut untuk melalui.
2: Okay. Jadi siap. Suka tantangan gitu ya?
4: Siap, tak suka.
2: Oke. Okay. Nah, kamu cita-citanya mau jadi apa sih?
4: Siap, Akpol.
2: Akpol?
4: Siap.
2: Udah siap ya?
4: Siap, sudah.
2: Oke, okay. Berarti ini akan menuju pesanan ya?
4: Siap, amin.
2: Amin, semoga dilancarkan semuanya biar cita-citanya terwujud. Nah, Yohanes. Kemarin siap. Seperti tadi prosesnya sudah diceritakan oleh Mistika nih.
5: Siap.
2: Kamu selama perjalanan proses itu kamu pernah tidak merasa kayak capek, lelah, kayak pingin mundur gitu?
5: Kalau capek, lelah pasti. Ya. Kalau yang mundur tidak pernah karena kalau kita mundurkan kita sudah sampai di titik yang selama ini kita mau. Kalau kita mundurkan tidak mungkin.
2: Ya.
5: Jadi rasanya ingin maju terus. Siap.
2: Gimana caranya kamu menjaga semangat kamu untuk tetap meski dalam keadaan begitu tetap bertahan? Gitu?
5: Kalau dari saya intinya berdoa dan kedua itu latihan apa yang diberikan pelatih atau apapun yang diberikan pelatih kita nikmati saja.
2: Dinikmati aja ya. Jadi tidak
5: tidak dibawa dongkol.
2: Oke. Okay. Karena dalam proses pelatihan ini pasti ada hal-hal yang kayak bikin dongkol banget gitu.
5: Siap.
2: Nah, apa yang paling jadi tantangan selama untuk musikannya? Apa yang jadi tantangan yang dirasa kayak ini paling berat nih selama proses latihan kemarin?
3: Tantangannya itu ada di kekompakan tim.
2: Oh.
3: Iya. Kekompakan itu memang susah.
2: Susah ya?
3: Susah, iya. Ada beberapa mungkin yang dongkol. Itu jadi kami yang kan jiwa kosa, satu
2: ya,
3: salah semua kena.
2: Semua kena.
3: Iya.
2: Oke, okay, itu satu ya,
3: ya
2: yang artinya tantangan yang
3: ya, itu di, utamanya.
2: Oke. Okay. Ya. Kalau dari Alex, tantangan apa yang paling berat yang dirasa kemarin?
4: Kalau dari saya sih pada saat latihan fisik.
2: Karena
4: sebagian orang ada yang kurang melatih fisiknya dan juga kadang juga ada yang cur-cur tulang jadi.
2: Oh gitu ya.
4: Iya.
2: Oke. Okay. Nah, kemudian juga kembali ke Yohanes. Yohanes sendiri ngerasa apa sih yang paling bikin dongkel atau yang jadi tantangan paling berat selama proses latihannya tuh?
5: Kalau dari saya sih saat kita bangun pagi untuk bisik pagi, karena kita tidur tuh kadang jam 10, jam 11, nah terus kita harus bangun jam 4 pagi, kadang tuh bangun tuh masih rasa, masih pengen tidur nih. Hanya tetap kita jalani. Terus yang kedua, saat kita diberi hukuman, kita saat lakukan push up atau sit up, ada teman yang makan tulang. Nah itu yang paling bikin dongkol.
2: Okay. Jadi ini semua pasti udah merasakan ya, ada sukanya, ada dukanya. Tapi Sika, apa nih yang paling berkesan atau yang dirasa paling disukai selama proses latihannya?
3: Berkesannya itu karena melihat teman-teman yang ketika senang, susah, itu pas susah kami saling sama-sama menyemangati. Jadi kayak itu yang paling berkesan buat saya, karena kami yang lain kena, semua kena. Jadi,
2: jiwa persa emang
3: ya, gitu. Jiwa persa.
2: Yang sakit kita semua harus sakit.
3: Siap.
2: Ya. Siap. Alek, kalau kamu ya, kira-kira ini kan pasti waktunya banyak yang tersita, apalagi anak muda ya, biasanya masih mau tidur-tidur dulu, ada yang bangun sekolah, pulang, pasti sudah ada rencana nih mau ketemu teman, atau ada latihan, atau ada... Nah, kamu sendiri gimana membagi waktu selama proses latihannya?
4: Kalau dari saya mengatur jadwalnya cukup rumit juga, karena itu disita waktunya untuk pelajaran sekolah. Pada saat itu juga, sebelum sekolah itu saya mengatur jadwal untuk lari pagi. Dan lari pagi itu juga tidak rutin, hanya pada hari Selasa pagi dengan Jumat. Dan juga tidak lupa pada pulang sekolah, saya lari sore. Dan juga tidak lupa juga pada hari Minggu untuk ibadah.
2: Jadi semuanya diatur sedemikian rupa biar jangan ada yang tertinggal gitu ya. Kalau Yohanes, gimana membagi waktunya nih untuk urusan-urusan belajarnya, PR-nya jalan tidak nih selama ikut kegiatan?
5: Kalau selama ikut kegiatan sih tidak pernah dapat, karena HP kami disita, jadi kami tidak tahu. Biasanya tuh kalau saya membagi waktu, itu biasa bangun pagi ke sekolah. Setelah pulang sekolah, itu nanti biasa saya makan, terus saya tidur. Terus kalau sore, kalau lagi mau lari, saya lari. Terus malam, kalau ada tugas yang diberikan guru, nanti baru saya kerja.
2: Nah, kamu circle-nya biasanya ke apa sih? Pertemanannya suka yang nongkrong-nongkrong, begadang malam-malam, atau kamu anak rumahan gitu?
5: Kalau dari pribadi sih suka yang nongkrong-nongkrong, kayak yang begadang, karena lebih asik. Kalau yang anak rumahan, saya kurang senang.
2: Kurang ya?
5: Ya.
2: Terus kemarin selama kamu ikut pelatihan paskibra, itu berapa lama ya kalian latihan?
5: Kami mulai diklat awal tuh tanggal 29 Juli sampai tanggal 20 Agustus.
2: Dan gimana teman-teman kamu, apakah mereka tidak mencari kamu gitu, atau merasa kayak woi hilang ya anak ini?
5: Saat kami pembagian HP itu, kalau tidak salah tanggal 18 malam atau 19 malam. Itu tuh setelah saya buka WA tuh, woi banyak sekali teman yang chat, teman yang telepon tanya di mana. Setelah itu saya balas satu-satu. Apalagi dari grup tuh chatnya sampai 1000 lebih, 2000 lebih.
2: Kalau pacar gimana?
5: Pacar tidak ada.
2: Ini dinonton banyak orang ya, betul ya?
5: Ya.
2: Nah, Misika, kemarin kamu anak yang suka kayak sosmedan atau suka update gitu, atau kamu tipe yang kayak gimana sih?
3: Iya, kalau saya sendiri saya suka yang di sosmed, update-update. Kalau saya hilang gitu, followers langsung turun.
2: Oh, turun ya? Nah, kemarin selama itu kamu cemas tidak, atau kamu kayak memikirkan aduh gimana ya dengan media sosial saya nih?
3: Jujur saya masa bodoh saya.
2: Masa bodoh ya kemarin.
3: Karena saya posting foto itu untuk kesenangan pribadi.
2: Jadi itu ya udah tidak terlalu ngaruh ya. Mau update tidak update, yang penting fokus. Kamu sendiri gimana nih membagi waktunya? Mungkin ada urusan-urusan yang memang sebelum kamu masuk dalam latihan paskibra itu kamu udah post nih, bagi-bagi setiap hari saya harus ini. Nah, kamu gimana kemarin setelah fokus ke ini?
3: Kalau kemarin karena jadwal saya tidak terlalu padat, jadi saya itu bangun pagi, saya sedikit jogging sedikit, terus saya lanjut dengan kegiatan saya, kemudian sore juga saya lari untuk peregangan otot, juga malam kalau ada tugas saya kerjakan.
2: Ini saya pingin dapat statement dari teman-teman deh, kira-kira apa pelajaran yang paling berharga yang kalian dapatkan selama dari latihan sampai kamu selesai menjadi bagian dari Paskibra NTT? Pelajaran yang paling berharga yang kamu dapatkan?
3: Pelajaran yang paling berharga sendiri itu saling support solidaritas. Ya. Nah, itu dua itu sangat amat amat
2: berarti ya.
3: Berarti.
2: Oke. Dan ini akan kamu hanya simpan atau ingin kamu aplikasikan juga di luar gitu?
3: Ya, tentunya aplikasikan ke luar karena ini juga bagus.
2: Oke.
3: Kawan-kawan.
2: Oke. Ya. Nah, Johannes, apa nih pelajaran yang paling berarti yang kamu rasa cukup memberikan apa ya dampak buat pribadi kamu?
5: Menurut saya sih sama, kurang lebih sama seperti Michika. Hanya yang paling utama tuh kita harus rajin berdoa. Terus yang kedua tuh jangan dengar apa kata orang.
2: Oke.
5: Karena kalau kalian dengar kata orang tuh nanti jadi mau buat sesuatu tuh kayak pikir, nanti mereka omong apa, mereka sebenarnya jangan.
2: Oke.
5: Biar kita harus tetap percaya diri. Siap.
2: Jadi mendengar kata orang ini dalam artian yang negatif.
5: Negatif sih.
2: Kalau positif,
5: positif
2: boleh. Ya?
5: Boleh.
2: Oke. Nah, Alex gimana? Apa pelajaran yang paling berharga yang kamu dapatkan?
4: Kalau dari saya sendiri yaitu pada saat melatih kompakan. Karena untuk Paskibra itu sangat dibutuhkan sekali dengan kekompakan.
2: Oke.
4: Siap.
2: Siap. Oke, jadi berarti kekompakan ya mungkin di luar jarang kamu temukan.
4: Iya,
2: ya.
4: Siap.
2: Di sini betul-betul diajarkan, oh ternyata di kompakan itu seperti ini. Kita harus sama-sama rasa nih. Baik suka, duka, senang, ya semuanya ya. Nah, ada tidak nih pesan yang ingin kamu sampaikan buat teman-teman di luar sana, barangkali mereka juga besok-besok bercita-cita ingin jadi Paskibra? Silakan.
4: Untuk teman-teman yang ingin mengikuti seleksi maupun ingin menjadi Paskibraka, jagalah mental kalian, latihlah mental kalian, dan juga latihlah fisik kalian untuk melakukan seleksi nanti. Dan juga latihlah soal-soal yang diberikan oleh kakak senior kalian yang akan melatih kalian pada saat seleksi nanti.
2: Oke, Johannes mungkin ada yang mau ditambahkan? Ada pesan penting?
5: Pesan dari saya sih yang penting berdoa. Berdoa, jaga badan, tidak boleh terlalu begadang. Jangan pula makan. Dan juga yang paling penting tuh jangan dengar apa yang orang omong kayak negatif-negatif. Karena kalau itu berat,
2: pasti akan mengganggu semangat
5: ya,
2: kita,
5: mengganggu
2: kita ya.
5: Kayak saat latihan tuh kayak ada orang lihat, orang terus orang om bilang, lu nih jelek begini, jangan dengar.
2: Oke. Okay. Jadi harus yakin bahwa
5: kalau kita tuh bisa. Kita tuh bagus.
2: Oke. Okay. Misika.
3: Ya, pesan dari saya sendiri untuk teman-teman yang ingin mengikuti Paskibraka, jangan pernah takut untuk gagal. Datang dengan niat, latihan dengan sungguh-sungguh, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Prosesnya memang berat, tetapi hasilnya juga sepadan.
2: Oke, hasilnya sepadan ya.
3: Siap.
2: Memberi kebanggaan buat kita semuanya. Oke, sukses selalu buat bertiga.
3: Siap.
2: Semangat, semoga apa yang menjadi impian dan cita-cita kalian, dan ada pelajaran-pelajaran penting yang sudah kalian dapatkan, jangan lupa untuk dibagikan.
5: Siap.
4: Siap.
2: Oke. Kita mungkin akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik atau pembahasan yang berbeda. Terima kasih sekali lagi, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Siap.
5: Siap, selamat sore.
2: Bye-bye.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, masih dengan saya Ari Leon dan kita masih di sore ceria. Apa kabar nih buat yang sore ini udah habis nikmatin obrolan kami tadi? Ternyata anak-anak itu punya banyak sekali motivasi ya, banyak sekali hal-hal positif yang ingin dibagikan. Selain itu juga ingin kita serap bareng-bareng apa yang menjadi topik atau pembahasan menarik. Jadi selain menarik, kalau ada yang bisa menginspirasi, kenapa tidak ya kita kopas atau kita ambil, kita petik gitu. Dan kalau ada hal-hal negatif yang memang diimbau untuk kita hindari, ya kita coba untuk hindari. Dan untuk teman Pro 2, di sore ini saya bakal temani kamu sampai di jam 7 malam. Waktu kita masih 2 jam lagi ke depan dan masih banyak kiat atau inspirasi sore yang akan terus kita hadirkan buat kamu sampai di penghujung kebersamaan kita. Kembali kita nikmati dulu. Ini dia beberapa deretan lagu yang saya siapkan menemani suasana sore hari yang sejuk ini di kota perbatasan Atambua.

Halo? Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh, loh, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Jadi mereka telepon pertama kali itu kan saya berpikir, oh ini pasti kebaya karena kan acara peminangan. Iya. Jadi mereka telepon, saya dengan PD-nya saya bilang, aduh ini make up ini saya bisa tapi sedikit-sedikit saja karena saya belum terlalu pengalaman. Hampir saya mau tolak, saya bilang jangan, nanti hasilnya mengecewakan seperti itu. Tapi dengan rasa percaya diri yang pertama saya tanamkan di saya punya pikiran itu, di saya punya pikiran yaitu saya percaya diri saja. Entah baik atau tidak, sempurna atau tidak, karena kan melalui sesuatu itu kan pertama itu kan pasti tidak langsung sempurna, pasti dia bertahap. Ada klien yang bilang, datang sah kakak, pasti bisa. Dari situ rasa berani saya itu semakin bertumbuh. Seperti itu. Keren. Kalau untuk soal harga itu jujur saya tidak pernah untuk mau membandingkan atau jadi mereka telepon pertama kali itu kan saya berpikir, oh ini pasti kebaya karena kan acara peminangan. Iya. Jadi mereka telepon, saya dengan PD-nya saya bilang, aduh ini make up ini saya bisa tapi sedikit-sedikit saja karena

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, nah dari obrolan tadi kita bisa belajar bahwa tidak semua yang disukai banyak orang itu baik, dan tidak semua yang tidak disukai oleh kebanyakan orang itu buruk ya. Jadi buat kamu semuanya, mungkin kita bisa belajar dari berbagai hal inspirasi yang dimiliki oleh orang lain. Pernah tidak sih kamu merasa bahwa tidak terlalu suka jadi pusat perhatian begitu? Kamu lebih nyaman kerja di balik layar aja, hemat energi saat ngobrol, atau mungkin punya sosial baterai atau sosial baterai yang tipis banget. Nah, banyak orang berpikir kalau mau menginspirasi, kita itu juga harus jadi sosok yang vokal, ya kan? Jadi vokal, jago ngomong di depan umum, atau selalu tampil menonjol, ya kan? Padahal tidak selalu begitu. Tidak selalu yang menginspirasi itu seperti beberapa karakter tadi. Orang introvert saja itu punya cara tersendiri buat bikin perubahan. Jadi gimana caranya nih jadi pribadi yang tertutup tapi tetap bisa menginspirasi sekitar? Nah, yang pertama itu biar karya yang berbicara. Tidak perlu teriak-teriak buat membuktikan atau butuh validasi bahwa kamu bisa. Fokus saja sama apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Tulisan yang bagus, ya kan? Desain yang ciamik atau hasil kerjaan yang rapi itu sudah cukup membuktikan, ya kan? Sudah cukup buat bikin orang akan kagum. Orang lain akan kagum, dan mereka sudah, kalau sudah kagum pasti terinspirasi. Dan masih banyak lagi beberapa tips lainnya yang penting untuk kita ketahui. Kalau mau tahu, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Oke, teman Pro 2, karena waktu juga sudah mengantar kita di waktu menjelang azan maghrib ya. Jadi buat teman-teman muslim yang beragama Islam, silakan mempersiapkan diri untuk sholat maghribnya. Dan kita akan kembali usai azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Atambua dan sekitarnya, dan masih di Sore Ceria. Jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua sebuah lagu yang sangat manis ya, sangat indah dari Delantis, Teruntuk Dirimu. Ini dirilis pada Agustus kemarin. Kenapa ya lagu-lagu sekarang tuh kayak aransemennya itu udah kembali meremake irama atau nada-nada di era tempo dulu. Dan memang vibe-nya itu berasa banget kayak membawa kita ke suasana yang lebih catchy, lebih nyaman, dan juga ada nyawanya gitu ya. Waduh. Oke, menikmati lagu-lagu di sore memang tepat sekali kalau kamu dengerin Pro 2 FM, karena kita akan sesuaikan dengan momen sore ini biar aktivitas sore kamu juga berasa lebih nyaman, beratnya melepas lelah ya, dan recharge ulang kembali energi yang udah kamu habiskan. Jadi tetap dengarkan Pro 2 FM dan kita masih di sore ceria ya. Ini dia, ada Chas dengan Apokalipse.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

FM, teman terbaik kamu.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pendengar, para astronom sudah menemukan beberapa planet pengembara di alam semesta. Tapi apa itu planet pengembara? Biasanya planet itu memiliki rumah dan bersaudara. Misalnya Bumi, rumahnya adalah tata surya dan planet-planet lain. Seperti Merkurius, Venus, Mars, bahkan Neptunus yang jauh merupakan saudara Bumi. Bisa dikatakan orang tua Bumi dan planet-planet ini adalah matahari yang menjadi bintang induk. Namun berbeda dengan Bumi dan planet lainnya, planet pengembara itu tidak punya rumah dan saudara-saudara. Sesuai dengan namanya, planet ini mengembara di alam semesta sendirian dan berpindah-pindah karena tak punya rumah yang tetap. Walaupun tetap berotasi, tapi planet ini tidak mengorbit bintang induk. Sistem keplanetan di alam semesta terbentuk dengan adanya banyak tabrakan partikel-partikel, seperti bebatuan, es, bahkan gas. Partikel yang sering bertabrakan ini bergabung menjadi planet-planet yang kemudian tertarik gravitasi bintang, sehingga mengorbit bintang itu. Saat sistem keplanetan baru terbentuk, orbit planet-planet masih tidak beraturan. Ada yang memiliki orbit berdekatan, ada juga yang memiliki jalur orbit yang sama. Hal seperti itu bisa mengakibatkan planet-planet bertabrakan dan hancur, atau bahkan justru terlempar keluar dari sistem keplanetan. Planet yang terlempar keluar itulah yang akhirnya menjadi planet pengembara. Pendengar RRI, planet pengembara ini berjalan-jalan sendirian di angkasa luar. Nah, kalau suatu saat planet ini bertemu dengan bintang dan masuk ke dalam gravitasi bintang itu, barulah planet ini menemukan rumah dan tidak menjadi planet pengembara lagi. Karena gravitasi bintang, planet pengembara akan menjadikan bintang itu sebagai bintang induknya dan mulai mengorbitnya.

Teman Pro 2 dari Stephen Sanchez, Until I Found You. Ini juga jadi lagu yang vibesnya cukup membuat kita nyaman ya, seakan-akan kita pingin terbawa lebih jauh lagi menikmati suasana petang ini. Nah, di Pro 2 RRI masih banyak lagu-lagu yang keren ini akan terus kita hadirkan. Dan ngomongin soal wisata, jadi kalau kita sebut NTT, Nusa Tenggara Timur, kira-kira kalau kamu, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Pasti ada yang berpikirnya Labuan Bajo, Pulau Padar, Taman Nasional Komodo kan? Tidak salah memang, itu jadi sebuah destinasi prioritas yang sangat berkelas dunia dan ikonik banget. Sudah tidak perlu lagi dibahas, orang tahu, luar biasa. Tapi tahu tidak, gengs? Ya, teman Pro 2, NTT itu bukan cuma Labuan Bajo. Kepulauan ini menyimpan begitu banyak hidden gems luar biasa yang jalurnya itu belum terlalu ramai ya, tapi indahnya beneran bikin geleng-geleng kepala ya, teman Pro 2. Kamu pernah dengar tentang Pulau Alor? Nah, saya udah lihat langsung dengan mata kepala. Jadi buat yang suka diving atau snorkeling, perairan Alor itu salah satu taman laut terbaik bukan di Indonesia saja, di dunia. Ya, luar biasa. Airnya jernih banget, biota lautnya kaya raya, dan kalian bahkan bisa ketemu yang namanya duyung ya, atau dugong gitu ya. Ini duyung liar tapi sangat ramah di sana. Kemudian kalau di Sumba, selain sabana luas yang eksotis yang kita lihat bahwa Sumba punya sabana yang sangat menawan. Nah, di sana ada Danau Wekuri, danau air asin dengan warna biru kristal yang dikelilingi tebing batu karang. Rasanya kayak kita lagi berenang di kolam renang pribadi milik alam gitu loh. Dan tidak cuma itu, ada juga Riung 17 Pulau di Ngada Flores. Tempat ini cocok sekali buat kalian yang pengen merasakan bagaimana suasana kepulauan yang tenang. Karena pulaunya banyak sekali, ada 17 pulau di sana. Dan ke 17 pulau ini kalau dikelilingi sehari, ya kalau kuat ya, karena semuanya indah. Pantainya bagus, ada punya keunikan masing-masing. Ada yang banyak kelelawarnya, ada yang banyak komodo jenis apa ya, berwarna-warni. Kemudian ada juga yang punya pasir putih, lengkap dengan keunikannya masing-masing, dan laut dangkal yang sangat tenang sekali. Jadi mau tahu lebih banyak lagi tentang destinasi yang tidak mainstream, dengarkan terus Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Hai.
8: Wah, sendal kamu bagus banget.
7: Iya dong.
8: By the way, kamu tahu gak sejarah sendal?
7: Emang apa?
9: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Pro2 FM. Tamam Pro2. Oke, jadi di penghujung kebersamaan kita, saya mau ingatkan kamu, buat kamu yang lagi merencanakan liburan, jangan ragu buat mengeksplorasi sudut-sudut lain di NTT, karena keindahan Indonesia itu luas. Selalu ada tempat baru yang siap bikin kita jatuh cinta. Kalau kamu sendiri, adakah mungkin destinasi tersembunyi di Indonesia yang paling pingin kamu kunjungi? Kamu juga bisa share cerita atau rekomendasi kamu lewat DM Instagram kami di RRI Pro2 Altamboa. Nah, saya Ari Leon mau pamit dulu ya. Kita bakal balik lagi nanti besok pagi. Dan malam ini kamu akan ditemani Rantia Suparji untuk program yang pastinya lebih seru lagi. Oke, saya mau pamit dulu. Selamat malam dan bye-bye.

0: asyik. Hujan turun lagi. Mandi dulu ah.
1: Kok mandi, Dek? Kan lagi hujan.
0: Ya, Mama. Karena musim hujan, Ade mau mandi. Kapan lagi, Ma, kalau tidak sekarang?
1: Ade, musim hujan itu baik bagi tanaman, bukan untuk Ade. Tanaman kena hujan bisa tumbuh subur. Kalau Ade mandi hujan, bisa sakit demam, batuk, flu, dan masih banyak lagi. Jadi di musim hujan ini kita harus jaga kesehatan, Dek. Emang aneh tanaman harus kena hujan biar tumbuh subur?

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

Merci dari Graha Syarel Tari 99,8 Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Selamat malam, jaga malam. Saya Rantia Suparji kembali nemenin kamu. Dan malam hari ini saya enggak sendirian, karena saya berdua sama someone. Siapa? Dan malam hari ini teman Pro 2 ada yang bakal bikin panas ya sama topiknya. Kalau kita ngomongin soal judul, ada yang panas, ada yang dingin. Karena emang ini tuh lagi melekat banget ya sama masyarakat kalau ngomongin judul alias judi online. Enggak online aja sih sebenarnya. Banyak banget ya bentuk-bentuk judi yang ya mau kayak gimana ya, terserah kamu yang tahu, kamu yang pikirkan aja ya. Jadi apalagi di

0: Di kehidupan kita yang serba era digital ya, hanya dengan satu sentuhan layar, berbagai hal tuh bisa kita temui, termasuk hal-hal yang tampak sepele tapi kayak resikonya tuh besar sekali. Seperti yang saya bilang, kayak judul misalnya, kini hadir begitu dekat dan sering tak disadari. Nah, malam hari ini kita bakal bincang tentang kamu scroll, kamu klik, kamu terjerat ya, bahaya judi online di ruang digital ya. Kita bakal mencoba melihat lebih jauh bagaimana sih fenomena ini tuh berkembang dan mengapa penting bagi kita semua untuk waspada. Malam hari ini saya udah bersama Bapak Yohanes Bergmans Ngarua ya, kalau Esfil ya. Wow, filsafat kalau ngomong kita kalah ini ya. Oke, saya mau sapa dulu. Halo, selamat malam Bapak.
1: Ya, selamat malam Ibu.
0: Oke, Bapak minta maaf saya potong, saya ralat dulu. Apakah penyebutan namanya udah benar atau
1: ya,
0: benar?
1: Benar sekali ya.
0: Benar kalo sekali.
1: Seorang penyiar biasanya artikulasinya selalu tepat ya. Itu saya hadapi banyak ini para-para penyiar, para-para pewawancara atau yang mengerti tentang bagaimana mewawancara atau mengucapkan selalu benar ya.
0: Oke, okay, jadi namanya Bapak Yohanes
1: Bergmans.
0: Bergmans. Iya. Enggak Arua
1: benar,
0: ya.
1: Benar wow. Sekali ya.
0: Bapak asli mana ini ya? Dari namanya saya baru dengar.
1: Saya asli orang NTT ya.
0: Iya, NTT mana Bapak? NTT kan luas.
1: NTT ini saya di Flores ya.
0: Flores
1: bagian di Flores Tengah ya.
0: Flores
1: tempat
0: Tengah.
1: Pengasingan Bung Karno tahun 34
0: wow.
1: Sampai dengan 39 ya.
0: Luar biasa. Jadi
1: ND, ya.
0: Orang ND berarti.
1: Iya.
0: Ya. Oke. Bapak, kita mau ngomongin judol dan ini pastinya bakal panjang banget ya pembahasan kita ya. Karena tadi teman produa kita sempat bincang-bincang di luar. Nah, Bapak kan sebagai pengamat kebijakan publik ya, tokoh pemuda sekaligus pemerhati isu sosial. Menurut Bapak Yohanes, fenomena judol yang makin mudah ditemui ini tuh menandakan apa sih yang sebenarnya terjadi di masyarakat gitu?
1: Oh iya, baik. Topik yang menarik ya. Tapi sebelum saya lanjutkan ini, saya selalu ingin menyampaikan rasa terima kasih karena sudah RRI telah mengundang saya hadir di sini untuk membicarakan topik yang sangat hot ya malam ini ya.
0: Terbaik.
1: Ibu
0: Tia aja.
1: Ya
0: sih.
1: Ibu Tia, ya benar Ibu Tia. Aduh, terima kasih, bikin semangat ya kita bicara itu. Yang itu yang pertama, yang kedua saya mau mengucapkan turut tepa selira ya bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang di Sumatera yang sedang menghadapi bencana meteorologi yang begitu dahsyat ya. Semoga mereka dikuatkan dan selalu diteguhkan dalam hari-hari ini. Dan itu menjadi masalah bangsa ya untuk kita sama-sama menjadi kepedulian dan pemerhati untuk kebersamaan dengan mereka ya. Supaya malam ini mereka juga selalu dihibur dengan hal-hal yang menyenangkan lagi. Ya, oke. Dari pertanyaan yang Ibu, bagaimana fenomena tentang judi online itu ya? Ya, kebetulan saya sendiri sedang 10 tahun akhir-akhir ini sedang mengamati, mengobservasi tentang judi dan judol ya akhir-akhir ini ketika era kontemporer kan. Seperti Ibu Tia bilang ya tadi, kita udah di era digitalisasi ya. Ketika digitalisasi masuk, judol pun bermigrasi dari hal-hal yang konvensional, permainan-permainan ketangkasan yang sering digerebek oleh polisi dan bermigrasi ke judi online ya. Saya juga menulis buku, sedang menulis buku ya tentang paradoks judi, ilusi kemenangan dan bagaimana solusi dan jalan keluarnya ya. Saya melihat fenomena judi online ini dalam satu perspektif di mana judi oleh beberapa pengertian ya oleh beberapa orang ahli salah satu Aristoteles ya. Kenapa saya angkat Aristoteles? Dia seorang filsuf Yunani yang semua orang pasti tahu ya. Dia memandang bahwa judi itu adalah perilaku melawan etik dan kebijaksanaan, di mana orang mengorbankan etika dan moral untuk masuk kepada yang bukan kebajikan, yaitu penipuan. Saya mengangkat dia, saya mau menjelaskan bahwa sejarah judi ini bukan baru sekarang ya, sudah dari kontemporer dulu, zaman Kolosio Romawi, pertarungan gladiator itu orang judikan. Akhirnya sampai dengan berkembang kemana-mana ya judinya, sampai di Las Vegas. Kita dengar dan juga sampai di daerah kita di Atambua ya bahwa judi online mengkooptasi orang sampai di situ. Nah, pengertian lain juga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, judi itu pertaruhan melibatkan uang, barang, di mana orang menentukan sesuatu untuk nasib yang belum tentu pasti gitu. Nah, sampai dengan kesimpulan beberapa tokoh yang kita lihat latar belakang bahwa judi itu menjadi suatu fenomena snow blowing ya, dia melingkung kecil menjadi besar dan sulit kita atasi karena dia masuk dalam dunia digital yang semua orang bisa mengakses dengan mudah ya. Saya kira siapa saja dengan gampang mengakses itu judi. Hari ini kita seperti yang tema malam ini Ibu Tia bilang, sekali kita scroll, kita klik, kita akan terjebak asli dalam judi asli. Kita tidak bisa keluar lagi banget. Itu ya. Itu nggak bisa keluar lagi. Dan ya fenomena itu nanti kita bahas lebih panjang lagi malam ini ya, karena saya lihat Ibu Tia orangnya semangat dan ini fenomena judi online ini menjadi satu hal yang mungkin mengakar dan mengikat jadi orang-orang kita semua ya, yang mungkin yang pegang handphone tuh rata-rata pasti sudah mulai terpikirkan untuk saya pernah mengscroll itu ya, judi dan lain-lainnya dalam platform-platform digital itu.
0: Kalau pengalaman saya memang sebenarnya udah terjerat dan terjebak ya, udah scroll, udah klik dan udah masuk di dalam, tapi untuk check out gitu di aplikasi Shopee, TikTok, Tokopedia gitu ya, bukan judi online, harus kayak gitu. Tapi sama aja sih sebenarnya, itu kan kita check out belanja kan menghabiskan duit ya, sama kayak judi. Jadi harus ditahan-tahan. Kalau mau scroll itu kalau bisa yang gimana ya, yang positif-positif aja ya Pak ya.
1: Setuju.
0: Okay, dari penjelasan Bapak, pembahasan ini emang bakal panjang banget. Tapi saya sapanya apa ya biar lebih akrab, Bapak Yohanes kepanjangan nih.
1: Pak Yohanes atau Pak Arli ya?
0: Pak Arli, Arli. Pak Arli.
1: Arli ya.
0: Pak Arli aja. Nah, Pak Arli, kira-kira ya sejauh ini apakah upaya pencegahan yang sudah ada sekarang ini kayak sudah cukupkah terasa gitu?
1: Saya kira sampai hari ini upaya pemerintah dan semua elemen di masyarakat ya, pemerintah, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan peran serta keluarga dan lingkungan atau komunitas-komunitas itu sudah masif ya. Tetapi kita tahu bahwa platform digital itu kan tidak bisa dibatasi. Memang benar, hari ini dari Kemeninfo ya, dari Polri, mereka coba menerapkan undang-undang IT, undang-undang ITE, undang-undang informasi yang bisa menetralisir orang untuk jangan bermain hand, maaf, judol ya, undang-undang nomor 27 ayat 2 ya, undang-undang informasi dan transaksi elektronik itu. Itu menegaskan bahwa komitmen pemerintah cukup besar ya untuk memberantas judol itu. Polisi juga sudah berselancar di dunia maya mencari dan menangkap para bandar-bandar. Cuma sampai hari ini ya kita tahu bahwa belum menangkap elemen-elemen yang terbesar itu. Masih pada penghujung. Dan sindikat judi ini, online ini nih, dia bekerja sangat masif. Dia bekerja dengan satu platform digital yang terus bergerak. Dia seperti bayang-bayang yang bisa bergerak ke kanan, ke kiri, kapan saja. Setiap kali Kominfo coba menutup situs judi tersebut, mereka bergerak dalam VPN. VPN baru, dan 5 menit kemudian sudah platform baru. Orang bisa mengakses dengan mudah. Mungkin kita tahu bahwa di negara-negara ASEAN ya, ada komitmen pemberantasan judol. Yang mungkin kita tahu bahwa di Thailand dan Kamboja ya, asli, itu tempat yang aduh, saya bilang di situ mau perdagangan orang, organ tubuh, karena memang sudah berkembang penipuan online. Nah, sampai hari ini kita tahu bahwa akar penyebab hari ini kan mereka perang, perang Kamboja dan Thailand. Sebenarnya perang di layar, di tempat judil itu perebutan lahan untuk perjudian, ibarat perjudian, seperti itu ya. Itu sebenarnya akar yang saya lihat ya. Saya ya, kemarin saya baca tentang buku perbandingan sistem politik ya, teori dan itu ya, dari Kenneth Newman, dan saya coba mengaplikasikan, oh kenapa di Thailand dan Kamboja itu perang. Ternyata perang batas itu selain ada kuil-kuil yang di situ mau diperbut, tapi mereka perebutkan lokasi-lokasi judol gitu. Karena di situ sudah ada sistem sampai orang-orang judol itu ada bandarnya, ada sistem keamanan, ada militer di sini yang semi militer yang backingi kekuatan itu. Nah, orang-orang Indonesia hari ini kan direkrut ke sana juga untuk bekerja sebagai judol yang bisa jadi menggarap wilayah di Indonesia karena mereka mengerti bahasa Indonesia itu. Nah, saya bilang setelah itu kenapa cukup sulit ya judol itu diberhangus ya, karena ada dari penelitian saya bahwa dia ada paternasi bisnis ya. Paternasi bisnis itu di mana melibatkan orang-orang yang mungkin bisa ada dalam partai-partai politik bisa jadi atau dalam kapitalisme kekuasaan atau oligarki yang mengambil uang untuk mereka money laundering. Money laundering di praktik-praktik perjudian, prostitusi, organ tubuh dan lain-lain. Itu kenapa sindikat itu sulit sekali diberangkus. Jelasnya organisasi-organisasi itu yang mendapat backing-backing kekuatan yang besar itu, mereka pingin mengambil kekuasaan itu. Biasanya saat-saat menjelang konstelasi misalnya pemilu atau konstelasi negara Indonesia, biasanya kok tingkat permainan judi itu meningkat. Saya ambil contoh di 2024 ya. 2024 itu di kuartal pertama, kedua dan ketiga ya, itu sekitar 8,8 juta orang bermain judi online. Satu kuartal itu aja 100 triliun ya. Nah, kembali ke 2025, ketika tidak ada konstelasi itu, di kuartal pertama Januari sampai Maret, itu turun sekitar 3,1 juta orang bermain. Jadi hanya sekitar, ya, sekitar 5 sampai 6 juta orang yang bermain itu. Bahkan sekarang menurun. Karena tidak ada praktik pemutaran uang dalam bisnis-bisnis ilegal seperti itu. Itu proses money laundering. Itu yang saya bilang kenapa judol tuh cukup sulit ya. Selain penggunaan iptek, merangsang orang, dan lain-lain. Setelah itu, mungkin akar masalah kenapa orang terjerumus ya. Orang cepat sekali. Karena faktor ekonomi, sosiologis, faktor psikologisnya orang. Setelah itu, faktor politis juga. Itu juga kita harus jangan abaikan. Faktor ekonomi itu misalnya, mungkin orang tidak ada pekerjaan, dia tidak ada pengangguran. Setelah itu mungkin tekanan ekonomi lain, mungkin kebutuhan hari-hari gitu, harian. Akhirnya dia mengambil jalan pintas. Itu desakan ekonomi ya. Yang faktor sosiologis itu sebenarnya ada pengaruh lingkungan. Lingkungan mungkin yang mengajak dia, dia berada dalam lingkungan yang misalnya dalam keluarga, bapaknya bermain, bapak punya teman-teman bermain itu. Jadi istrinya iseng-iseng di rumah coba-coba bermain gitu. Akhirnya dua orang itu bermain. Faktor psikologis artinya ketika orang sudah pernah masuk ke dalam, secara dia udah masuk dalam satu mekanisme neurologis yaitu dia mengadiktifkan orang. Ketika membran self berpikir orang punya yang di depan ini sudah kosong, yang ada tuh adanya partikel-partikel dopamin judi gitu yang ada. Akhirnya dia hanya pikir oh judi, judi. Itu faktor psikologis, faktor politis bisa jadi. Orang masuk dalam satu kelompok yang mendukung ke A ke B, mereka coba memutarkan uang. Misalnya ada satu kampanye politik tertentu, saya spekulasi untuk ini, saya dukung ini. Kita taruhan gitu. Saya taruhin uang semacam 1M untuk siapa yang menang. Si B menang ini. Akhirnya di situ terjadi transaksi-transaksi di ruang gelap dalam kesepakatan sehingga judol itu sangat berkembang masif di tengah-tengah kita gitu. Iya, Ibu Itia. Mungkin sedikit kaku ya saya bicara.
0: Tidak, saya ngasih pertanyaan itu 15 kemarin, tapi saya senang saya baru tanya berapa pertanyaan tuh sudah menjawab semua. Itu keuntungan bagi penyiar. Ini terlalu jujur ya. Tapi dari penjelasan Bapak bisa saya tangkap, sebenarnya tadi itu Bapak udah ngomong dampak memang paling berbahaya dari judi online ini, seperti kita ngomong perang antara perebutan lahan ya dari Thailand dan Kamboja. Kita lagi enggak ngomong rasis atau apa, tapi emang ini kenyataan ya. Perdagangan organ itu, aduh, TPPO ini, terus perjudian online, kita orang Indonesia direkrut ke sana padahal untuk judi online ini ya.
1: Terus
0: sudah berbicara mengenai itu ya, karena faktor-faktor ekonomi, sosiologi,
1: sosial,
0: sosiologi, terus psikologi gitu, ekonomi. Artinya banyak yang menganggap kalau judi online ini tuh kayak sekedar hiburan. Tapi orang tanya, di mana sih sebenarnya letak bahayanya? Yang udah dijelaskan oleh Bapak tadi,
1: iya,
0: ya. Jadi simpel sebenarnya, tapi itulah dampak yang paling berbahaya dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa bisa judi online. Bapaknya yang bermain, tiba-tiba mama bilang, "Ih, lu main apa nih? Kayaknya seru deh." Mama ikutan, kaget anak. Nah, kita ngomongin soal anak lagi, anak muda ya, atau mungkin kalangan masyarakat luas nih, Bapak Arli.
1: Iya.
0: Arli, kira-kira seberapa penting literasi digital untuk mencegah masyarakat untuk terjerat judi online? Tadi kan saya sudah tanya ya, kira-kira kayak pencegahan ada saat ini apakah sudah cukup terasa? Sedikit kayaknya ya.
1: Baru sedikit.
0: Karena walaupun sudah tangkap yang apa ya, banyak di berita beredar kayak penangkapan, oh dia ini adalah gembongnya dari perjudian online di Indonesia, biangnya ini dari luar negeri, dari ini, tapi tetap ada sampai sekarang, situsnya masih ada gitu. Lantas kalau literasi era digital sendiri itu seperti apa? Apakah sejauh ini sudah mencegah banget? Kan semua sekarang kalangan masyarakat dewasa, anak kecil, orang tua, remaja, semuanya hantam bermain HP.
1: Iya. Bagus ya Ibu tuh ya, bahwa di era digital ini untuk mendepraksi masalah judol ini perlunya literasi digital ya. Literasi digital itu kenapa perlu? Bahwa kebetulan di negara kita bukan seperti Australia yang membatasi anak-anak penggunaan gadget, atau di Amerika yang ada batasan umur sampai 14 ya, di China sampai 16 sampai 17 tahun, setelah itu harus ada izin psikologi ya untuk mereka menggunakan ini. Apalagi kita sekarang lebih banyak platform di dunia pendidikan tuh menggunakan gadget dan segala macam ya.
0: Benar
1: banget. Akhirnya tidak ada batasan lagi ya. Karena itu diperlukan literasi digital. Kenapa penting literasi digital? Literasi itu literatum ya, orang yang sedang belajar sebenarnya. Itu bahasa yang Latin ya, dan bahasa Yunani juga ya. Aristoteles melihat literasi, literatum, atau umtu, atau orang berkelompok yang sedang belajar. Jadi kalau dalam hal literasi digital itu sangat perlu. Misalnya harus dilibatkan para psikolog, organisasi-organisasi sosial, organisasi pendidikan, organisasi-organisasi atau kepolisian atau kejaksaan hukum, yang bersama-sama memberikan satu platform digital untuk anak-anak pergi ke sana, literasi. Misalnya mengajak mereka bermain game, kompetisi, mengajak mereka menggunakan teknologi coding untuk dalam digital itu. Setelah itu disisipkan bahwa ketika kamu bermain, saat tertentu itu kamu pernah merasakan nggak ada interupsi dari satu platform muncul untuk bermain judi gitu. Ada platform-platform yang arahkan kepada, oh ada ini game begitu, ada terlama muncul gitu. Itu biasa di dalam semua orang yang bermain handphone pasti merasakan itu. Muncul ya tawaran-tawaran iklan-iklan yang gitu muncul tiba-tiba. Ah, saat itu diberi ketahukan kepada para peserta atau orang-orang di situ bahwa, oh itu hati-hati, yang itu tidak boleh masuk. Sebenarnya kamu boleh menggunakan digital yang digitalisasi, misalnya handphone, secara bijak. Karena sifatnya data-data yang masuk di luar itu berarti itu adiktif. Itu hiburan tidak sehat yang akan bisa membawa. Dan keterbukaan perlu. Ketika dia menggunakan mendapat pelajaran literasi, di situ diajarkan juga keterbukaan, tantangan. Oh, saya ada gini, harus beritahu ke orang tua, ke orang-orang terdekat atau teman-teman bahwa ini hati-hati, kita jangan coba ya. Nah, kalau sasaran ketika tercapai, biasanya orang yang melek atau yang mengerti digital, literasi digital, dia akan melihat bahwa informasi soal kemenangan, style gaya hidup yang ada orang-orang pemain judi itu memberikan kesaksian itu, dia rasa ini hanya bohong gitu. Oh, ini enggak apa, ini kemenangan ini yang artinya disetting gitu, karena dia mengerti digital gitu. Dia mengerti platformnya itu. Kalau dia tidak mengerti kan dia bilang, wih, ini orang menang. Wih, ini orang dapat mobil. Ini dia bilang testimoninya dia dapat 1 miliar, 1 juta. Wah. Kita nih percuma saja kita sekolah, apa anak sekolah enggak usah sekolah, enggak usah belajar tentang bagaimana kewirausahaan, bagaimana kita bicara tentang ini. Wah, ternyata mudah gampang. Kita coba yuk masuk di situs mana gitu. Mulai mereka berinteraksi di dalam situ. Nah, itu yang perlu. Kenapa Ibu Tia bilang tadi Mbak Tia aja ya, saya panggil Mbak Tia. Kakak. Ya, saya kalau dalam diskusi yang non formal gini orang panggil okay. Bung Arli.
0: Oh, Bung Arli ya. Iya. Saya terlalu ketuaan ya manggilnya ya, Bapak. Iya, iya. Oke, Bung Arli lanjut lagi, lanjut lagi.
1: Iya, iya, Mbak.
0: Semakin
1: Mbak Tia,
0: panas
1: ya.
0: Pembahasan ini.
1: Iya, kalau anak-anak yang mempunyai keterampilan untuk digital, mereka akan gampang gitu.
0: Iya.
1: Gampang untuk bisa, oh ini jangan. Ini tidak boleh gini, itu tidak boleh. Nah, untuk menggiringkan mereka ya, ajak mereka bersama satu komunitas untuk buat kegiatan-kegiatan yang edukatif sifatnya, yang bisa bukan kegiatan destruktif pikiran mereka bahwa oh ini harus gini gitu. Jauhi orang, beri pemahaman bahwa judi itu tuh biasanya bisa membawa kita kepada kehancuran, membawa kita kepada kerugian material, bisa membawa kita perpecahan. Beri contoh aja, misalnya ada suami istri yang suaminya bermain diam-diam judi, istrinya, suami nggak tahu bahwa istri juga bermain judi.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Akhirnya bermain gitu. Bermain. Akhirnya mereka ketemu ketika ada masalah gitu. Contoh, suaminya bermain judi dengan teman-teman gini segala macam. Nggak tahu istrinya gini bermain judi. Pulang, suaminya kaget. Kok nggak ada masakan di rumah? Ibunya lagi di tetangga, kiranya ngerumpi cerita. Ketika buka di dapur, nggak ada makan. Itu suaminya hari pertama mungkin biasa. Hari kedua, hari ketiga suaminya udah marah. Terjadi pertengkaran karena judi. Nah, belakangan suami tahu bahwa istrinya juga bermain judi. Nah, biasanya harus diberi literasi juga ya. Biasanya penjudi itu dekat dengan pemabok. Penipu. Maaf ya, pemerkosa, perampok, pembegal,
0: okay.
1: Itu dekat semua. Kalau di pemerintahan itu pegawai itu mengerti 10 PP 10 ya, peraturan 10. Yang ini terkontaminasi, terkolaborasi dengan prinsip-prinsip itu. Ada semua. Bisa jadi kalau orang sudah sampai ke jalan buntu, mereka bisa bunuh diri ya.
0: Asli.
1: Karena judi. Mereka ambil jalan pintas. Keterbukaan antara suami istri tidak ada. Dia sudah terjebak dalam judi yang begitu masif. Secara psikologis dia rasa dipinggirkan. Orang tekan dia secara utang dan lain-lain. Yang berikut, literasi lain juga bahwa biasanya ketika kita anak-anak muda atau kalangan orang tua siapa saja bermain judi, dia secara algoritma masuk dalam sistem mafia judi dalam digital itu masuk. Itu perlu diingatkan. Makanya pinjaman online akan diikutin ke situ. Kaget ada tawaran telepon. Hari ini Bapak saya dari ini dari misalnya contoh saya dari pinjaman online ini segera Bapak mendapat bonus hari ini. Bisa Bapak bisa meminjam, bisa kirim-kirim data, apa yang saya bisa bantu. Telepon itu sehari bisa 4-5 kali. Mereka udah tahu bahwa kita kalah. Itu situsnya bekerja sama dengan itu. Akhirnya kita berminat, oh sudah, pinjamlah. Mulai gade KTP, foto segala macam skrup dan sangat instan supaya mereka cepat kejar waktu untuk bermain lagi. Di itu ada jaringan antara judi online dengan pinjaman online itu, pinjol itu dua teman yang sahabat ya, satu kolaboratif yang nggak bisa dipisahkan itu. Jadi itu harus diberi pemahaman. Kalau kita sudah judi judol, kita pasti terjerat pinjol. Setelah terpinjol, kita akan relasi sosial kita vertikal dengan orang tua, misalnya anak-anak muda ya, orang tua dengan teman-teman, dengan guru-guru, relasi malas belajar dan segala itu muncul dengan sendirinya di situ. Kira-kira gitu.
0: Dari penjelasan Bapak ini, Bapak lagi Bung Arli, aduh sorry banget ya.
1: Iya, Mbak Tia.
0: Bung Arli pernah berpikir tidak ya, kayak kita ngomongin soal judi, perputaran uang judi ini seberapa banyak ya sebenarnya? Ya. Dari dalang ini tuh dia menggelontorkan uang kayak lewat aplikasi. Itu kayaknya dia sangat kaya ya. Saya tuh dari tadi tuh kayak lagi membayangkan perputaran uang judi ini tuh kayaknya lebih banyak daripada perputaran ekonomi di satu negara atau gimana?
1: Iya.
0: Karena setiap hari itu pasti ada yang menang, ada yang kalah, tapi lebih banyaknya tuh kalah. Iya kan? Iya. Perputaran uang ini tuh kira-kira si oknumnya itu dapat mengumpulkan duit begini banyak itu dari mana ya? Apakah dari perputaran itu gimana? Saya lagi berpikir tuh kira-kira.
1: Itu yang saya bilang bahwa judol itu adalah platform digital itu yang sangat mudah ya diakses ya. Pertama kemudahan aksesnya dulu. Setelah itu yang kedua ada privasi, ruang privasi itu diberikan betul-betul oleh mereka. Misalnya kita hanya kirim email, nama, alamat, bank. Mereka jaga kerahasiaan kita. Setelah kita bisa scroll tadi, bermain. Kita bebas bermain di situ dan banyak bentuk gaming yang ada di dalam itu yang mereka tawarkan ke kita. Setelah itu kesulitan pun mereka bantu di dalam itu. di situ orang merasa privasinya mereka wah, dihargai. Setelah itu kalau dia main di luar yang terang-terangan, judi yang kelihatan itu kan orang akan melihat, oh dia ada judi. Tapi dengan ini privasinya dia bisa di ruang dan di tempat mana saja, bisa dalam rumah, waktu kapan saja. Itu kita mulai dari situ. Yang kedua, ada e-wallet, sistem pembayaran kan e-wallet atau sistem transfer and banking ya. Mereka transfer ke rekening yang sudah ditentukan. Sudah kita transfer. Nah, para pemain itu ketika mentransferkan itu, mereka merasa itu tuh hanya uang digital ya. Tidak melihat uang langsung. Beda kalau kita pegang uang hard copy, misalnya gini uang kita serahkan langsung, sakitnya beda gitu. Misalnya uang hilang, tadi saya kasih di dia nih uang pergi, atau orang ngambil 1.000, 2.000 yang jatuh. Tapi kalau jatuh di dunia digital seperti itu, orang tidak pernah merasa rugi.
0: Asli.
1: Itu orang nggak pernah merasa rugi ya kalau uang itu jatuh di dunia digital. Nah, kolektor-kolektor bandar-bandar judi yang ada tiga sistem ya, para pemodal, para pelaku, setelah itu para bandar-bandar yang punya sistem itu, para IT itu, setelah itu para promotor promosi yang di digital itu, mereka sangat bekerja dalam sistem itu. Dalam ada gium klasik tentang judi itu, kalah sudah pasti, menang belum tentu. Dan para bandar sudah tahu. Dan sistem algoritma yang dibangun dalam judol itu hanya menampilkan kemenangan sekali. Kalaupun kalah, bandar kalah, itu hanya bonus yang untuk akan mereka ambil lebih besar lagi, supaya orang akan deposit. Para pemain itu mendepositkan, istilah tuh dalam transfer uang tuh deposit, menarik uang tuh withdraw, revaler itu tuh memperbaiki itu, misalnya sistem di dalam misalnya gitu. Setelah itu tiap misalnya hari Senin atau Rabu atau Jumat, itu saya wawancara di ratusan orang ya yang di NTT ini. Bahwa mereka bilang ada sistem itu, aplikasi itu memperbarui itu, maintain istilahnya gitu. Nah, sebenarnya maintain itu mereka mau mengestimasi pemain-pemain judi itu ada berapa orang. Nah, contoh di kuartal pertama 2024 ya, di era pemerintahan, akhir-akhir pemerintahan Pak Presiden Jokowi, bahwa waktu itu kali Menteri Common Info itu Pak Budi Arief ya. Mereka bekerja sama dengan instansi terkait coba melihat hitungan judol ya. Bahwa judol itu sudah bergerak sampai ke 300-an triliun ya.
0: Aduh,
1: 300-an triliun itu sangat besar ya.
0: Aduh, banyak sekali.
1: Aduh, itu makanya. Ya Mbak Tia tadi udah bilang bahwa besar sekali. Kita untuk mendapatkan 1.000-2.000 aduh cukup sulit. Nah, dan para pemain itu tahu bahwa dari pinggir jalan kecil itu, para ojek online atau para buruh bangunan, sampai dengan di kantor-kantor atau lembaga-lembaga resmi lainnya di pemerintahan, orang tuh bermain judi juga gitu. Dia tidak bisa dibatasi. Entahkah hari ini kita larang, oh kau tukang pilit sampah tidak boleh bermain judi. Dia bebas karena dia punya handphone, dia bisa mengakses kapan saja. Kita tidak bisa melarang seseorang, oh saya terima gaji ya, ah sudah 100.000 ini 200 saya depo, deposit dulu ke itu situs judi untuk saya bisa bermain. Akhirnya kan sekitar 10% dari 1 juta misalnya penghasilan dia kan udah dia persembahkan untuk bandar, serahkan ke bandar. Nah, bandar sudah ada bagian-bagian untuk dia membayar ke sistemnya itu agar dia dilindungi secara itu. Jadi memang mereka untung tuh dari sistem algoritmanya mereka. Jadi mereka kemenangan tuh yang dijanjikan itu semacam hal yang mengelabui orang. Jadi secara neurologis para pemain itu akan terbawa dalam kecanduan yang adiktif. Saya teringat Immanuel Durkheim ya, itu dia bicara tentang amonia. Amonia itu tentang perilaku sosial masyarakat yang ketika dia tidak mempunyai satu apa sistem sosial yang baru ya terbentuk, dia akan memasuki satu sistem baru, tapi dia tidak ada proteksi yang kuat. Maksud saya begini, yang saya paham dari teorinya dia, bahwa ketika misalnya contoh secara sosial ekonominya orang lemah, nggak punya pekerjaan, atau dia secara psikologisnya sedang stres atau itu, dia akan masuk dalam satu sistem yang dia belum siap. Ya dia cari cara hiburan, yaitu dia pergi ke judi online misalnya, mencari kekayaan di situ, mencari keuntungan di situ. Nah, itu yang dimaksudkan bahwa sistem amonia itu membentuk orang masuk dalam satu sistem-sistem yang sifatnya adiktif. Itu yang kenapa, itu sosiolog Immanuel Durkheim, itu sosiolog dari Prancis ya. Dia pakar sosiologi, pakar psikologi juga ya, dia bekerja dalam beberapa sistem tentang bagaimana kolaboratif negara. Walaupun dia udah lama menulis bukunya tentang tentang perilaku sosial yang negatif seperti itu, tetapi masih relevan sampai dengan hari ini ya, di mana saja, termasuk di Republik Indonesia dan di Atambua yang para pemain judulnya banyak di Atambua.
0: Bukan judul aja yang kelihatan, banyak juga.
1: Iya, karena di Atambua kita tahu selain judul kan ada permainan-permainan judi ketangkasan lainnya ya, jadi kartu, bola guling dan
0: kuru-kuru,
1: bingo ya, ada ayam, kaji ayam, bahkan di pasar di mana-mana mama masih sempatkan untuk bermain. Ya, itu judi-judi konvensional. Tapi saya lihat di sudut-sudut orang mulai bermigrasi ya, kayak untuk permainan-permainan kayak gitu.
0: Dari penjelasan dan pembahasan bareng Bung Arli malam hari ini, gimana ya? Dan anehnya perputaran uang ini sampai 300-an triliun ya.
1: Iya.
0: Tapi anehnya para korban ini kayaknya saya ngelihat bukan orang-orang yang mungkin kalangan atas, ekonominya kalangan atas. Iya. Tapi kebanyakan tuh kayak di bawah ekonomi, di rata-rata sudah tidak ada uang tapi kayak main terus. Betul atau tidak?
1: Betul, betul. Ya.
0: Asli kan?
1: Ada kategori kelas ya pemain.
0: Nah, itu ya. Dia yang mau saya maksudkan itu.
1: Dia the middle class itu kelas menengah ya. The low classes dan the top classes. Kalau top classes itu mereka bisa pergi langsung ke Las Vegas atau ke bandar di Macau ya, bermain langsung judi di sana. Atau mereka pergi ke Malaysia, ada beberapa tempat yang ada bandar tempat-tempat judi ya yang bebas, lokasi-lokasi yang telah disiapkan negara di sana. Nah, kalau di Indonesia ini kita masuk dan ada yang masuk middle class. Middle class itu bisa terjun ke dunia online ya, digital, judol. Ada yang kelas bawah. Kelas bawah tuh biasanya masyarakat-masyarakat kelas bawah tuh pekerja-pekerja kasar bisa saja. Maaf ya teman-teman yang ojek juga mungkin di duduk-duduk pangkalan bisa jadi yang driver-driver yang main mobil roda 4, roda 2 dan lain-lain atau sambil menunggu penumpang kadang-kadang mereka bermain itu. Nah, yang terparah yang sebenarnya bahwa secara sosiologis dan efek keterbebanan negara ya bahwa para pelaku itu sudah menjadi korban. Setelah itu negara dalam hal ini punya kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara, membantu lagi mereka dalam arti bukan membantu untuk bermain judol ya. Negara dalam arti orang-orang yang kelas the low class itu biasanya mereka mendapat bantuan bansos ya dari pemerintah. Bansos bisa bantuan langsung tunai uang atau bansos-bansos berupa barang. Barang bisa mereka tukar untuk jadi uang. Bansos itu artinya ketika kemiskinan, angka kemiskinan itu bertambah, mereka memanfaatkan bantuan itu untuk judol dan lain-lain. Artinya beban negara tuh jadi lebih long time. Negara the defense of utility of nation ya, negara menjadi suatu negara yang hanya bertahan dan membentuk satu kolaboratif untuk bagaimana menalangi orang-orang gini. Nah, orang-orang ini tidak peduli dengan keadaan gitu karena mereka melihat bahwa judi itu menjadi suatu kesenangan, hiburan bagi mereka ya. Karena itu yang saya tadi bilang, hormon dopamin dan hormon neuron yang sudah membuat mereka jadi melihat bahwa itu bukan adiktif tapi hiburan untuk mereka kalangan bawah. Artinya 10.000 bisa yang disajikan oleh bandar-bandar judi bahwa bisa deposit 10.000 aja. Bisa 20.000 batas yang terendah ya. Sampai bebas 1 juta, 2 juta terserah kamu depositkan itu. Nah, orang-orang kelas bawah kan mereka tambah 2-3 orang 10.000, 20, 50.000 mereka deposit. Artinya bermainlah mereka gaming kuru-kuru dalam online itu. Habis roulette dan lain-lain ya. Nah, itu korban sebenarnya mereka. Korban yang pertama besok masyarakat kelas bawah ya. Tapi harus ingat bahwa kaum intelektual juga bermain judi begini. Ada korban juga banyak.
0: Banyak.
1: Orang dari akademisi ya, sampai menimbulkan penceraian dan lain-lain ya. Itu yang kita sayangkan bahwa tadi tentang pertanyaan tadi yang pertama tentang bagaimana pengetahuan tentang literasi itu perlu dalam literasi itu ya, untuk itu mendepraksi itu, jangan sampai judul itu mengkooptasi semua elemen kehidupan sehari-harian. Kita tidak senang ya pergi ke mana, aduh kita judi, tidak nyaman, uang tidak ada, mengorbankan anak-anak, tidak sekolah, anak-anak jadi stunting karena kita tidak memberi nutrisi, membelanjakan itu. Habis kita mau pingin barang, tidak bisa mau beli karena, oh lebih baik kita deposit. Akhirnya kerusakan mental, psikologis, dan kehidupan hari-hari itu sangat masif di tingkat kelas bawah. Itu yang tantangan saya lihat, bahwa negara kalau tidak mengatasi ini, berarti negara membiarkan kemiskinan itu menjadi satu hal yang masif di tengah masyarakat di Republik ini. Ayo, begitu kira-kira Mbak.
0: Kok saya jadinya pusing ya sama topik ini ya, kalau ngomongin. Bung Arli lihat nggak raut saya, raut wajah saya ini? Saya dari tadi tuh kayak stres, kayaknya terlalu banyak pembahasan kalau kita ngomongin judul. Jadi jangan anggap sepele.
1: Iya, iya, ya, ya, para teman-teman yang pemain itu asli. Sebelum terlambat lebih baik katakan terlambat, ikhlaskan saja kekalahan itu.
0: Ini pembahasan yang sangat bagus, sangat bermanfaat, sangat berguna untuk semua orang di dunia. Ayah, namanya judol kalau sudah di era digital, sudah di HP medsos, aduh kayaknya memang susah ya. Kita ngomong oknum, pelaku, para apa, backingan semua-semua. Belum lagi itu uang sampai 300 triliun perputaran seperti itu. Sudah tidak ada uang tapi tetap mau depo. Nah, kalau jika dibiarkan ya, risiko jangka panjang apa yang bisa muncul dari judi online alias judol? Tadi Bung Arli bilang mungkin lebih ke bundir, itu paling parah sih sebenarnya. Selain dari bundir, adakah mungkin risiko yang paling parah kalau terlalu terjerat dengan judol ini? Atau mungkin bundir ya?
1: Iya.
0: Yang paling parah sudah itu kayaknya.
1: Tindakan kriminalannya juga, misalnya pencurian.
0: Iya.
1: Bisa saja ketika dia merampok atau mencuri, ada pemerkosaan juga kalau di situ dia dia mabuk, setelah itu begal, itu tindakan ikutan dari itu efek-efek jangka panjang itu. yang timbul ketika orang dia udah berpikir bagaimana hari ini saya harus ada uang untuk depo, untuk bermain judol, bagaimana akhirnya dia membentuk satu komunitas untuk kita begal, kita curi, angka kriminalitas itu akan tinggi di situ, atau dia bisa jadi penipuan, dia bisa pinjam di koperasi harian di mana saja. Di Atambua ini orang hebat, saya lihat ya, secara sosiologis ya, bahwa mereka tuh bisa pinjam 10 tempat ini di apa, maaf, koperasi harian. Bisa pinjam, tutup satu, tutup lain. Tapi kadang-kadang manfaatnya, ya mungkin kebutuhan hari-harian ya, mungkin mereka tidak ada pekerjaan. Tapi hampir 50-70% mereka gunakan untuk judol. Itu kita harus akui itu. Itu saya membuat observasi dan penelitian ya. Saya tidak disebut tempat-tempat di mana.
0: Iya.
1: Mereka gunakan untuk judol.
0: Judol.
1: Nah, koperasi si A datang, koperasi si B si datang, si C datang. Mereka bisa menggunakan KTP, ya bisa Mbak Tia punya KTP, ya bisa saya, Bung Arli. Mereka gunakan KTP kita untuk bagi hasil ya, ini uang pinjam, kamu bagi, kamu main. Nanti, ini. Tapi ketika pengembalian, waduh, mereka lari ke kanan gitu. Bisa ke sana, ke sini, tapi mereka pinjam lagi di situs online-online untuk bermain judol. Nah, itu menjadi satu hal yang inherent ya. Kita tidak bisa secara pengatasan masalah ini bukan secara iniratif saja atau deduktif saja, tapi secara komprehensif ya. Kita harus melibatkan semua elemen, termasuk anak-anak kita juga bisa kita ingatkan, hei, kasih tahu bapak ya, kalau bapak terlalu ketagihan bermain atau mama sibuk-sibuk main HP sampai lupa masak, kamu bilang sama mama, kita makan apa ini hari, mama sibuk bermain judol. Itu sudah jadi perilaku-perilaku yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Itu kita harus akui. Hampir setiap orang tuh memiliki situs judi. Rata-rata. Itu yang kita harus akui dan kita tidak boleh kita tolak itu. Bahwa sadar tidak sadar, hampir setiap orang di Indonesia ini, sekitar hampir 80% tuh pernah mengecap permainan judi online. Apalagi lebih masif ketika ada saat itu, waktu itu virus corona ya datang, orang lebih banyak di rumah, orang lebih banyak main di situs judi online, lebih banyak di situs-situs bodong, misalnya investasi, misalnya di situ ada saham-saham, scroll-scroll di situ, itu sangat masif di situ. Itu kita harus akui. Nah, setelah itu kan mungkin ada perbaikan ekonomi, setelah orang bermigrasi, dari keluarnya COVID, masalah lain, tapi banyak orang mulai terjerat ke situ. Sebagian orang besar memang keluar, tapi sebagian orang tuh masih ada di situ. Itu yang kita harus akui, gitu. Nah, efek jangka panjangnya secara nasional ya, tadi saya bilang menggerus sangat tatanan ekonomi bangsa ya. Karena kita mengharapkan generasi-generasi pemain judol itu kan generasi produktif, usia pendidikan, orang-orang yang menghasilkan pajak bagi negara kerja. Tapi ketika mereka mendapatkan menginginkan hasil yang instan, jelas negara tidak bisa mendapat apa-apa dari mereka. Ketika mau menarik pajak, mereka kategori orang miskin. Masa berpenghasilan rendah, MBR ya. Nah, negara tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Akhirnya, tapi negara punya kapasitas dan punya aturan untuk membantu mereka. Pekerjaan rumah mereka diperbaiki, anak-anak mereka disekolahkan. Program macam-macam ya, mereka diberi pelatihan. Padahal latar belakang kerja mereka di belakang itu mereka bermain judol. Itu yang kita harus katakan bahwa hari ini perlu penanganan secara komprehensif dari semua elemen. Sampai di pihak gereja kah, di orang-orang Katolik, pihak masjid, pihak pihara dan segala macam. Semua elemen agama ini harus beri penyuluhan bahwa judi itu kita harus bisa lawan gitu. Kalau kita tidak lawan, tidak jadi penyakit yang bersama. Itu menjadi extraordinary crime ya. Kejahatan yang luar biasa itu. Lebih jahat daripada kecanduan narkoba.
0: Asli.
1: Karena sekali kita masuk, Mbak Tia, aduh, kita lu terjerat ya.
0: Lu sudah scroll, lu sudah klik, akan terjebak dan terjerat, susah keluar.
1: Iya.
0: Ini hari depo 50.000, besok berarti 500.000. Melok, iya. Maaf Pak Su. Oke. Dari penjelasan Bapak, pembahasan dari awal sampai sekarang kita sudah berbicara penyebab, dampak ya. Lantas seberapa penting peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah praktik-praktik ini? Kadang kita mau omong peran mereka, tapi kadang dalam keluarga juga Bapak iya, anak juga iya. Saya jadi bingung sih sebenarnya sama topik ini. Kayak luas banget ya kalau kita ngomongin soal judi ya, Bung Arli. Terus kira-kira pesan edukasi seperti apa yang paling efektif gitu ya untuk masyarakat biar jangan dong bermain judol gitu. Bingung saya.
1: Di peranan di masyarakat tuh, khususnya di keluarga tuh, pertama kalau kita harus bisa me-time ya, mempunyai waktu tersendiri. Biasanya bicara dari hati ke hati ya, antara suami istri dan anak-anak. Mereka perlu ruang sendiri. Karena sekarang era digital, me-time di rumah tuh hampir ini. Saat makan pun anak-anak menggunakan handphone bermain, mendengar musik. Bapak bermain dengan caranya sini, mama dengan ini. Tidak ada punya kualitas time itu. Jadi tidak pernah ada keterbukaan. Dibutuhkan keterbukaan. Setelah itu bahwa eh Bapak nih maaf ya, kenapa kita ini susah ekonomi ya hari ini dan kemarin-kemarin karena Bapak main judi. Bapak mau apa insaf, Bapak ingin bertobat, tidak mau bermain. Nanti Mama ingatkan kalau Bapak bermain ya. Mama bilang, oh sudah. Jadi berusaha untuk bisa merefleksikan diri, bisa menerima kenyataan, kekalahan. Sudah, kita sudah kalah, tapi kita mulai dengan hal baru lagi. Mama kasih ingat saya, kalau ada tidak muncul dari situs itu, peringatan itu kita tolak. Gitu. Oh jangan. Oh Bapak ini, anak juga ingatkan, Bapak di Bapak punya ini situs ini atau Bapak punya HP ini ada orang gini, tolak, kita reject. Setelah itu kita batasi untuk jangan menggunakan mengikuti pola-pola permainan dari sistematika judi yang mereka masuk dalam sistem-sistem kita. Yang berikut mungkin pendekatan rohani ya, orang mungkin lebih banyak berdoa ya. Berdoa mungkin masing-masing agama ya, karena setiap agama itu melarang judi dan prakteknya segala macam bentuknya. Orang kita harus berdoa, minta kekuatan bahwa untuk kita melawan ini. Ini bukan hal yang gampang untuk apa, mudah sekali. Kalau kita dalam keluarga tidak solid, tidak kuat, lingkungan kita sekitar misalnya, beberapa orang akan mengajak, misalnya di grup-grup WhatsApp, Facebook, grup-grup Twitter, ada kelompok-kelompok tertentu atau Telegram ya. Mereka bahas judi, kita hindari gitu. Keluar bilang perlu, oh, jangan bahas, saya sudah tidak gini-gini. Kita harus berani katakan itu. Biasanya lingkungan tuh sangat mempengaruhi kita untuk bermain juga. Setelah keluarga tidak kuat, lingkungan masuk. Setelah keluarga kuat, lingkungan juga apa? Coba mempengaruhi kita. Akhirnya itu dibutuhkan yang kolaboratif dalam rumah ya. Bapak terbuka, mama terbuka. Jangan sampai bapak bermain, mama juga ikut bermain. Bapak kaget, oh mama juga bermain. Kaget, mama sudah begitu banyak utang. Artinya ketika bapak bilang pertengkaran itu, misalnya saya dengan ibu Tia ya, Mbak Tia sudah bertengkar sampai batas yang ini, namanya seorang ibu, pasti kan dia punya perasaan-perasaan tersendiri, dia tidak bisa melampiaskan, dia punya aksi gitu. Ngambil nekat, bisa jadi bisa menghabisi nyawanya sendiri, atau tanpa berpikir apa dampaknya kemudian hari
2: karena mungkin dia, oh bapaknya tidak peduli, bapaknya bilang, padahal bapaknya lagi berpikir bagaimana mengatasi ini masalah gitu. Kan perlu quality time, perlu keterbukaan. Nah, judi itu biasanya merampas orang punya kebebasan dalam rumah, merampas ekonominya orang, jadi merampas perilaku-perilaku yang positif dengan tetangga. Kita bisa sering menipu, pinjam dulu, kami butuh ini padahal untuk beli beras kebutuhan, padahal dia pinjam untuk depo, gitu. Dia tidak bisa kembalikan, besok saya kembalikan, nanti besok ternyata dia tidak kembalikan, hari pertama mungkin bisa, besok dia tidak bisa kembalikan, mulai menipu. Korban-korban baru tuh bermunculan di mana-mana saja. Nah, itu yang saya bilang, dari keluarga tuh perlu penguatan dalam keluarga, pengetahuan tentang judi yang negatif, adiktif itu tidak perlu bisa mengkooptasi rumah tangga. Itu perlu ada keterbukaan gitu. Setelah itu perlu sosialista, perlu untuk mencari orang-orang, bantuan orang-orang luar yang mengerti untuk bisa memberi peneguhan bahwa judi itu tuh tidak boleh sampai masuk dalam segmen masyarakat atau segmen keluarga. Kita butuhkan orang lain. Orang-orang penjudi itu jangan dihakimi sebab loh, lu goblok, lu tolol, maaf ya bahasa kasar, sudah tahu judi itu berbahaya, itu kenapa kau bermain? Kita tidak bisa bilang begitu. Mereka itu adalah orang yang butuh pertolongan. Dalam bahasa Jerman ya, Bitte Hilfe, itu artinya seorang yang butuh pertolongan, atau saya begini, tolong bantu saya, Bitte Hilfe, itu orang Jerman bilang gitu. Nah, sebenarnya kita bisa harus menolong mereka, tapi kita tidak boleh menghakimi mereka gitu. Ketika depresinya mereka tinggi, mereka bisa ngambil jalan pintas, bisa merampok, bisa mencuri, bisa membuat aksi kejahatan. Ajak mereka untuk bicara gitu.
0: Oke, luar biasa banget. Semoga bisa dimengerti dan bisa diterima ya, buat kamu para pendengar dan juga teman perdua. Ini kita, wow, luar biasa banget ya, dari jam 8 lewat dikit sampai sekarang. Waktu kita tinggal 6 menit, Bapak ya, Bung Arli. Saya sangat terkesima ya dengan penjelasan dan pembahasan mengenai judi online ini. Ternyata kalau kita ngomongin judi online ini memang pembahasannya sangat luas lah. Bukan hanya sekedar lu scroll, klik, dan terjerat, lu depo, uang habis, langsung lu meraung-raung. Tidak. Dampaknya tuh banyak sekali. Yang ini yang terakhir ya, sebelum kita akhiri obrolan, karena memang udah mau jam 8. Ini tinggal 6 menit lagi, Bung Arli. Sebagai penutup, pesan apa yang mau Bung Arli sampaikan agar pendengar tuh lebih bijak di ruang digital atau mungkin di kehidupan sehari-hari yang nyata ini? Kira-kira.
1: Iya, bagi pendengar dan pemirsa semua ya. Mungkin kita bicara tentang judi ini online itu penyakit yang berbahaya ya untuk kita. Sebelum terjadi yang bukan-bukan, sebaiknya untuk para pelaku penjudian itu insaf sudah, ikhlas sudah kekalahan itu, bahwa kekalahan yang kita itu bagian dari hal yang sudah lewat masa lampau ya. Kita maju dengan hal yang baru. Biasanya ketika kita berjalan pertama kali keluar dari itu, kita merasa kebahagiaan tersendiri. Hormon dopamin itu muncul untuk bahagia, bukan hormon dopamin yang sifatnya adiktif seperti tadi perjudian. Itu yang pertama. Yang kedua, coba scroll di dunia digital lain tentang bagaimana kelompok-kelompok masyarakat, organisasi yang sedang melawan perjudian online ya, judul online dan lain-lain. Contoh hari ini di Indonesia ada namanya Gojek ya, Goto itu organisasi yang kalau bermain judi pasti kita rugi gitu. Itu tagline. Yang berikut kita bisa menonton podcast yang seperti malam hari ini ya, saya dengan Mbak Tia bicarakan tentang bagaimana ini bentuk perlawanan terhadap judi di contoh di mainstream RRI, mungkin di TVRI atau televisi-televisi yang lain yang itu perlu kita ikuti, jangan anggap sepele itu. Yang berikut perlu pendekatan rohani ya, kita ke tempat-tempat orang yang mengerti psikolog untuk bantu bersama-sama untuk melawan nih. Karena judi apapun bentuknya adalah kejahatan yang merusak harga diri keluarga. Kita tidak pernah akan menang, kalah sudah pasti, menang belum tentu. Soren Kierkegaard, seorang filsuf dan pakar psikologis, dia bilang bahwa biasanya kalau kita mau bermain di tempat di perjudian dalam bentuk apapun, sakit akan terbawa sampai mati. Jadi makna dari itu bahwa belum terlambat, masih ada waktu untuk perbaiki. Stop hari ini, jangan pernah bermain judi lagi, karena judi merusak harga diri seseorang, harga diri keluarga, dan merusak tatanan rumah tangga. terima kasih.
0: Itu slogan yang bagus sekali. Itu slogan ya, stop berjudi ya. Jadi ruang digital ya Bung Arli seharusnya tuh kayak menjadi tempat bertumbuh, bukan ruang yang menjerat. Karena itu tuh kayak sebelum kita tergoda oleh janji instan, mari ya mungkin berpikir sejenak ya gitu ya, berpikir yang benar-benar otak kita harus diluruskan gitu ya. Berpikir panjang, kira-kira dampaknya itu seperti apa? Bisa menuju ke pembunuhan iya, perceraian iya, pembegalan iya, bunuh diri sendiri itu juga iya. Oke. Okay.
1: Karena kalau sudah judi kita pasti sudah bunuh diri ya. Secara tidak langsung
0: otak
1: ya.
0: Sudah setelah buntu. Itu
1: bahkan ada yang putus dengan pacarnya. Asli. Kalau pagi pemuda-pemuda karena pinjam uang pacarnya. Bapak mantunya marah gitu. Bisa contoh karena itu. Iya. Jadi itu yang pagi-pagi pemuda setelah itu anak-anak sekolah tuh pemain terbanyak judi lah. Ingat sadar ya, fokus di sekolah. Cari pekerjaan-pekerjaan banyak di situ, banyak UMKM yang menerima kamu untuk kerja. Sadar dia pendidikan itu penting juga ya.
0: Oke. Nah, jadi ini
1: putus pacar ini.
0: Ini bukan contoh, tapi ini real, ini realita, ini nyata ya. Terima kasih Bung Arli ya untuk waktu dan pandangannya malam hari ini. Semoga berguna dan bermanfaat untuk kita semua ya. Ini pembahasan yang luar biasa. Nanti kalau saya dapat lagi Selasa malam ngomongin judul, saya undang lagi ya.
1: Iya, boleh kita bicara.
0: Kita harus judul. Mengikat terus ya ikatan kalau ngomongin judul. Ini pengamat kebijakan ini, pengamat ini ya.
1: Kebijakan publik.
0: Kebijakan ya. Publik, jadi jangan macam-macam. Tapi karena waktunya 1 jam doang, 2 menit lagi, kita mau pamit dulu. Nanti kan di edisi berikutnya di Jaga Malam. Selamat malam, kita pamit ya Bung Arli ya.
1: Iya, selamat malam. Oke. Okay. Semua pemirsa di mana saja.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Perdua.
0: Yoi, selamat malam Indonesia. Gimana kabar kamu di malam hari ini?
1: Yoi.
0: Ketemu lagi bareng sama kita berdua tentunya, namanya
1: betul
0: kamu.
1: Betul banget, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngajak kamu semua buat ngobrol-ngobrol
1: asik
0: barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya.
1: Betul
0: ya.
1: Banget, dan seperti biasa kita kedatangan hari ini sekelompok.
0: Bener dong, sebuah band
1: atau sekelompok manusia yang bakal ngobrol sama kita di malam hari ini pastinya.
0: Betul, kita bakal bercengkrama
1: asik
0: satu jam ke depan ya.
1: Betul, dan kita akan coba untuk mengulik

0: looking for hot dreams.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Alright, masih di MLC
3: Music Live Chat dan teman berdua seluruh Indonesia.
2: Yes.
3: Sesuai janji kita tadi ya.
2: Betul.
3: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
2: Yoi, masa berdua doang.
3: Iya, kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat datang ke sini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
2: Halo.
3: Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
2: Ramai sekali.
3: Waalaikumsalam. Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
2: Satu-satu.
4: Ya aku Agung.
5: Aku Aul.
6: Eke Rizky.
4: Ya gue Morai.
3: Oke.
2: Ramean nih.
3: Ramean berempat.
2: Betul.
3: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya, unsur wanita ya di sini.
2: Aduh.
3: Biasa kurang ada pemanis gitu.
2: Terlalu pejalan tangguh. Oh, iya. Pakai di telepon dulu.
3: Jangan dong, ya.
2: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh Lan?
3: Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah. Ya. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
3: Duh.
2: Bener.
4: Sangatlah jarang pertanyaannya.
2: Jarang banget kan?
3: Jarang banget.
2: Alias.
3: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
2: Dari mana aja nih?
7: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
3: Nah, okay. Dari mana nih?
8: Dari rumah juga bang.
3: Okay. Dari rumahnya Bang Morai juga. Barengan nih.
4: Ternyata kita serumah.
3: Tikum. Lo dari mana bang?
7: Saya juga dari rumah.
3: Dari rumah.
2: Dari rumah ya.
3: Oh, Bang Rizky.
8: Dari kantor sih. Oh,
2: Bener. Tapi abang-abang ini dari apa? Tongkrongannya biasa di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau Pondok Indah.
3: Pondok Indah.
4: Main rumah tapi Bekasi ya.
3: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
2: Beda.
3: Oh, rumah Bekasi.
4: Bekasi gua.
3: Lu mana Bekasinya?
4: Di dekat Caman.
3: Aduh. Oh. Tambun.
4: Tambun nggak ada sih, nggak ada Tambun.
3: Dekat Caman ya, dekat Caman.
2: Bener.
3: Berarti nongkrong Galaksi.
4: Betul sekali. Eh bapak yang satu itu.
3: Bang Oza ya.
2: Ketebak banget ya.
3: Iya. Terlalu ketaker ya kalau tongkrongan ya.
2: Astaga. Okay.
3: Bener. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih bang?
4: Kita berdiri terus sih.
2: Nah, aduh capek.
4: Morai.
3: Keras terus morai. Maksudnya kepalanya.
4: Kepalanya. Ini pertanyaan apa? Bulan atau kapan?
3: Ceritanya.
4: Oh, ceritanya.
3: Back story-nya gimana
4: okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih yang dari tadi anak Bekasi ini.
3: Iya, benar. Lu juga.
4: Gua agak ke timur dikit.
3: Oh, oke.
4: Jaktim Pride.
3: Jaktim mana lo?
4: Taman Mini, Bro.
3: Ya.
2: Tetangga dia.
3: Warga Cipayung, gue warga Cipayung.
4: Anjing sama betul. Bener. Gue setunya gue.
3: Oh setu. Oh bener. Oke. Terus lanjutin.
4: Oke. Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ, ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh.
3: Oke.
4: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki kita ngeband lagi yuk gitu.
2: Oh, oke.
4: Okay. Ketemulah sama awak-awak dari Medan ini nih gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
3: Pasukan
4: gitu.
3: Tonjok ini pohon pisang. Salam dari Binjai.
4: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
3: Oh,
4: gitu.
3: Oh, jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
4: Bukan.
2: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
4: Enggak juga.
2: Oke.
4: Ini rekomendasi jatuhnya.
2: Rekomendasi.
3: Oh. suggestion ya.
4: Suggestion.
3: Suggestion ya.
2: Betul. Oke. Okay. Benar.
7: Tuhan yang mempertemukan kita di.
4: Ah, itu dia.
3: Sedap.
4: Ini
3: sedap.
4: Emang jalur-jalur langit.
0: Buru-buru dari Langkat nih. Keren banget.
3: Gue Medan. Lu Sumatera. Enggak terima dibilang Langkat ya. Pokoknya Medan.
7: Langkat identik pisang. Oh iya.
2: Enggak salah sih.
3: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
4: Awalnya dari gua gitu kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan, gimana segala macam, akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
3: Forum Kaskus kan tapi.
4: Salah.
0: Facebook. Oh,
3: sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
2: Gimana Gan? Oke enggak?
4: Afgan ya.
3: Afgan ya. Allah. Astaga. Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
4: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan, mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Okay. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
2: Oh, I see. Oh,
3: yeah.
2: Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
4: Enggak ya? Juga. Enggak ya juga. TV kayak cuman medianya aja mungkin. Okay. Tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu.
2: Okay.
4: Sih.
2: Oke. Oh. Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
4: Iya.
2: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
4: Betul,
2: yang mungkin
4: betul.
2: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
4: Musiknya. Sebenarnya kita nggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu.
2: Di pop,
4: walaupun ya? Mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya. Ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman. Ya gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
3: Oh,
2: I see. Yeah. Benar.
3: Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
4: Latar, harusnya latar. Beda-beda sih.
3: Oh, beda-beda.
4: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini. Okay. Punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya? Dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
3: Iya. Teman-teman lu yang dari Langkat ini ya.
2: Bukan.
3: Binjai. Oke.
2: Alright.
3: Makasih.
2: Aduh, bener.
3: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
4: Betul.
3: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
4: Iya.
2: Nah, seutuhnya kemana nih?
3: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
4: Oke. Okay.
3: Kenapa sisa doang?
0: Kan cuma satu malam bang.
3: Paham. Kalau gitu paham. Iya.
4: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
3: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
4: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
2: Sedap.
4: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
3: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
0: Satu pikiran kita.
2: Iya benar. Kagak jauh-jauh lu ya.
3: Kalau lu dulu apa, Dit?
2: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
4: Oke.
2: Gue nggak tahu sih. Bener.
4: Nice.
3: Kalau menurut gue obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu, karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
4: Iya, kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi, ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan, soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Okay. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah enggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampai di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang enggak ada ternyata enggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak, ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu-gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misal gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue inget di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita, tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan. Kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
2: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Morey sendiri sebenarnya.
4: Iya, kurang lebih seperti itu.
2: Benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
4: Iya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
3: Dalam ya, dalam.
4: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
3: Sulap. Maksudnya yang kalau dibakar.
4: Iya, benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh. Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound-sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu, atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
3: Gue kuat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu sebagai single perdana ya?
4: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama, ya kita meyakini ini harus sampai sih.
3: kayak nggak ada pilihan itu.
4: Iya.
3: Harus.
4: Kita pakai jalur langit aja.
3: Iya. Betul. Boleh.
4: Jalur darat diterabas, jalur langit ya, Pak. Silakan bermain ya.
2: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta ya.
3: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
2: Here we go. Music Life Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam hari ini.
2: Salam. Oke, kabar ya. Selamat malam.
1: Sorry.
2: Tegul.
1: Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Ternyata masih nge-pop ya.
2: Nge-pop.
1: Masih nge-pop banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih. Hahaha.
1: Gak apa-apa.
0: Bagus.
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue denger ya.
2: Benar. Gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras, agak keras.
1: Setengah keras gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutan tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peres. Ini begini siaran nih. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Oke. Okay.
3: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, isian drumnya, jamming dulu lah.
1: Oh, okay. Gitu dari tuh. Jamming justru ya.
3: Gitulah kira-kira Pak.
1: Oh, terima kasih.
3: Saya bisa serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh iya.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
3: Ya. Morai.
0: Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
3: Dari MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Iya, terima kasih Pak Bahlil.
0: Terima kasih Pak Bahlil.
1: Ya,
0: luar biasa.
1: Baik.
0: Benar.
3: Asik kok dia.
1: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable banget kayak, "Oh, seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini." Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa? Bang Agung?
4: Ya, malah kita...
3: Sini dong ngomong.
5: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada, okay. Gak ada apa sound-sound...
1: Korek? Jangan dong.
5: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Bener. Iya sih. Iya.
2: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti.
0: Salah.
1: Ya.
0: Salah. Tim lu.
3: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tak ada.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Bang Agung, sorry.
5: Favoritnya? Pas interlude sih.
0: Oke.
5: Kenapa? Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengarnya, ini kayak... band-band dulu ya
1: kayaknya. Iya, sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback.
1: Iya, benar.
0: Enggak masalah.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
4: Band dulu siapa?
5: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
5: Sebenarnya kayak ada kayak apa? Foo Fighters-nya gitu.
1: Oke,
0: Foo Fighters.
5: Di album-album yang albumnya sebelum-sebelumnya lah.
1: Iya, oke. Oke. Dilempar jauh ya. Iya.
2: Adalah pokoknya.
1: Iya. Iya iya iya.
0: Bang jangan salahin kita ya Bang, salahin teman-teman lu ya Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Iya iya iya. Oke oke oke oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu. Kalau tadi kan di apa disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Okay. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya. Alright.
2: Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hipdut segala macam gitu loh. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar-benar.
2: Ya hari ini yang kita apa namanya kita rilis yaitu dari udah dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar-benar. Nah gimana Bang Aul kira-kira udah menyesal belum ngapus sama lo yang
3: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
3: Sebenarnya tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang more di sini paling muda memang.
2: Iya.
3: Paling muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duran-duran. Iya. More sudah Coldplay.
2: Iya. Saya sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Oh, Agung.
5: Cepet sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepet juga jawabannya ya.
1: Iya.
2: Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musiknya nih.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama
0: kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
4: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaan apa? Jadi lupa.
2: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Gak. Dari single perdana ini sebenarnya ini banget gak? Selera musiknya sebenarnya Bang Aul banget gitu.
4: Iya, saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup. Lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
4: Jadi dia bilang ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama layar kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: betul?
0: Nanti kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol banyak sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya wabil khusus ya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Buat ada siapa tulan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? Wede. Nanti Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung.
2: Jawab dong.
0: Ya, mikir dulu.
1: Tenang, tenang, jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu, lampu.
4: Ya apa ya?
5: MTK kan.
1: Morai dulu.
6: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
6: Jadi lu pertanyaan apa tadi, sorry?
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama kayak filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
6: Oke, okay, yang pasti dua-duanya. Okay. Gitu kan. Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan, bagian dari kehidupan ya.
6: Iya, yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
6: Okay. Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
6: Iya.
0: Benar.
1: Okay. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
6: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru, kita masih bayi lahir 5 hari ini.
1: Pantesan masih merah.
6: Iya, betul. Ah, ini.
1: Prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
6: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya itu ternyata.
6: Iya.
1: Boleh.
6: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin.
0: Terlalu ribet.
6: Ya. Kayak bagi-bagi yang begir.
1: Bagus konsumsi, bagus.
0: Benar.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
6: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu, punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
6: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
6: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu kata gue masa tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
6: Yang gitu, lain nggak tahu.
0: Gitu. Coba siapa mau nambahin silakan.
7: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting.
7: Oh, okay. Everlasting okay. Sih.
0: Benar.
7: Jangan setuju dulu.
6: Saya enggak suka sama
1: pendapat. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
0: Enggak boleh sama.
6: Gung, siapin Gung.
0: Ini udah dikasih terakhir nih.
1: Bang Aul, coba
0: Bang Aul, silakan.
8: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Enggak setuju.
8: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu. Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, terima
0: tetap
1: kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
1: Ini jawaban pamungkas masih, ya, ini. Pasti
0: masih butuh waktu enggak?
3: Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Amin. Benar.
7: Sekian pariwara dari aku.
1: Udah diisi barusan tuh.
7: Alhamdulillah tuh. Iya. Seneng ya gue ya. Sama.
1: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat Layar Kaca ke depannya ya.
0: Manifesting
1: pastinya.
0: Benar.
1: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21 kan.
0: Salah. Bukan.
1: Salah ya.
0: Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah enggak ada.
7: Itu dana produksi kita dari situ.
6: Kita yang danain mereka.
1: Iya.
7: Kita merger sama dia tuh.
1: Udah jadul banget kita website. Website-nya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
6: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
0: Oke.
6: Radio udah ada belum?
0: Udah
6: kan.
1: Tadi udah kita play. Iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo FM
6: Indonesia. Hai guys, request guys. Ya,
0: gitu. Kalau MV bakal ada kah?
1: Salah. Dikasih stand-nya doang parah banget. Enggak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
1: MV ada.
6: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuatkan MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
1: Boleh. Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca nih.
7: Dengan Agung sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi tuh.
6: Itu sebenarnya bagian dari konsep.
1: Dari
6: konsep boleh. Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Bener.
1: Oke.
0: Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti bakal ada penampilan spesial.
1: Betul. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Iya. Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
7: Ajak gunung, Bang. Ajak gunung, Bang. Ajak gua ngobrol, Bang.
1: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, Sisa Percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa
6: YouTube-nya
0: ditonton.
6: YouTube-nya Layar Kaca.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
6: Layar Kaca, YouTube-nya Layar Kaca, Sisa Percakapan.
0: Oke.
6: Terus apa lagi?
0: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
1: Instagram.
6: Boleh promo. Kalau Instagram username-nya itu Layar Kaca. Jadi kan nyambung ya, Layar Kaca.
0: Benar.
6: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
1: Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Karena next single adalah ciptaannya Mas Agung.
1: Iya.
0: Kita tungguin.
1: Agung Bass gitu.
0: Aduh.
1: Agung Bass. Keren. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
4: Agung Suwibowo.
0: Jari lirik ya, jari
4: Agung mic. Suwibowo.
0: Ah itu dia. Boleh. Mau
1: dipotong
6: satu-satu? Ya,
1: satu-satu boleh tuh.
0: Boleh cek di mana?
7: Saya Rizky Dewanto, RIZKY Dewanto, O-nya 2.
1: Oke. Bangal.
8: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Oh iya deh.
6: Saya more underscore luas.
1: Nah, oh, ini more gitu. Underscore luas. Yeah. Oh ini, oke.
0: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, next single ya. Kira-kira bakal kapan rilisnya? Karena tadi udah di spill, bakal sering nih
1: rilis lagunya. Wih, semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
6: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
1: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
0: Gak masalah.
6: Iya. Ngalah-ngalahin Ivan Seventeen.
0: Alright. Terima kasih Layar Kaca.
1: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
0: Iya. Thank you. Sukses selalu buat next projectnya.
1: Betul. Dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright. Terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
1: Betul. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit. And please welcome Layar Kaca.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan biarkan mereka menginjak tanah kita. Pertahankan Wewiku sampai titik darah penghabisan. Ayo, maju, serang!
2: Dari Nak Meroe itu di mana-mana orang semua kenal bahwa dia itu dia pahlawan. Jadi dia bisa lawan. Waktu Belanda masuk dia lawan. Dia tidak mau dikuasai, tidak mau dijaga.
3: Perang paling sengit itu sekitar tahun 1906 baru orang tembak kasih mati disemayamkan di sini. Dan di pos senjata banting di tanah langsung ada isi dor dor dor. Dia meninggal atau hembus napas terakhir itu di Kletean. Itu semua air itu penuh dengan darah merah. Jadi kemudian disebut Wemia.
0: Nai Nahak Marwe Rai, tokoh pejuang dari kerajaan Wewiku Wehali di Malaka, Nusa Tenggara Timur, yang lahir sekitar tahun 1860-an. Ia juga dikenal sebagai Panglima Perang atau Meo yang memiliki kesaktian, sehingga sangat disegani oleh kawan maupun lawan. Perlawanan yang dipimpin Nai Nahak Marwe Rai dilatar belakangi oleh penindasan pemerintah kolonial Belanda terhadap rakyat Malaka. Kebijakan seperti kerja paksa, pajak yang memberatkan, serta penurunan kedudukan raja-raja memicu kemarahan rakyat. Nai Nahak Marwe Rai dengan tegas menolak tunduk kepada Belanda dan memilih berjuang demi mempertahankan martabat dan tanah airnya. Dikisahkan Benyamin Tai Nahak, anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara asal Kabupaten Malaka yang merupakan cucu pejuang Nai Nahak Marwe Rai.
3: Rora ini memang leluhur seorang pejuang, tapi kita bicara ke turunan ya toh, ke silsilanya itu hampir punah. Jadi Marwe Rai ini dia orangnya tidak tinggi, hitam, sehingga disebut Raja Nahak Marwe Rai, tapi biasa bahasa kerennya Nahak Meta Manuharek. Dia dijuluki Manuharek karena begini, ada satu burung itu dia di sawah. Sangat lincah, cepat larinya, dan bahkan malam dia terbang tinggi sekali, lebih dari semua burung-burung yang lain. Dia cepatnya sama dengan burung elang, susah ditangkap. Kalau untuk melerai memang ada senjata, tapi bukan senjata modern. Dulu biasa disebut bahasa kerennya senjata tumbuk. Senjata tumbuk, selain itu ada panah, ada kelewang, ada tombak. Dan dia punya staf di era itu, di zaman itu. Pecah perang itu di Namon Tebere. Kata Namon berarti pelabuhan, pelabuhan Tebere. Itu Belanda bersenjata lengkap dengan kapal perang, tetapi dipukul mundur. Dan banyak Belanda yang korban mati. Akhirnya Belanda pulang.
0: Perjuangan melawan Belanda berlangsung dalam beberapa tahap antara tahun 1902 hingga 1906. Dalam pertempuran besar tersebut, pasukan Belanda akhirnya berhasil mengalahkan perlawanan dan Nai Nahak Marwe Rai gugur pada November 1906. Meskipun demikian, semangat juangnya tetap dikenang sebagai simbol keberanian dan perlawanan rakyat Timor terhadap penjajahan. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh seorang kontrolor datang dan membacakan ultimatum untuk menyerahkan tanah, membayar pajak, serta menuruti aturan pemerintah kolonial.
4: Hei, Nahak Marwe Rai, ya? Ya dengar ini. Atas nama pemerintah kolonial Belanda, wilayah Wewiku dan Wehali harus tunduk kepada kami. Kalian harus membayar pajak dan ikuti aturan hierarki yang kami tetapkan. Ya, faham?
5: Tanah ini adalah warisan leluhur kami.

0: Wewiku, Wehali berdaulat sejak dahulu kala. Kami tidak akan pernah tunduk kepada penjajah yang datang hanya untuk merampas hak tanah dan martabat rakyat kami.
1: Amanai, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak punya senjata canggih untuk melawan mereka.
0: Jangan takut. Kita tidak boleh mengalah. Ini adalah tanah leluhur kita. Percayalah, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Serang!
2: Meskipun harus menghadapi persenjataan modern, Nahak Maroy Rai dan pasukannya tidak gentar. Mereka berhasil mempertahankan tanah Wewiku dan mengusir pasukan kolonial dari wilayah mereka. Kemenangan ini membuat nama Nahak Maroy Rai semakin dihormati oleh rakyatnya.
3: Oi, Nahak Maroy Rai. Untuk saat ini, saya mengaku kalah. Dan kami akan mundur. Tapi ingat, pertempuran ini belum berakhir. Kami akan datang kembali untuk melawan Ye dan Ye punya pasukan.
0: Demi para leluhur, kami tidak akan mundur dan tidak akan menyerahkan tanah ini kepada kalian, hai para penjajah.
4: Habis, kalah lagi. Kemudian Belanda rasa lemah. Bagaimana caranya orang ini kita mau ditembak mati? Akhirnya Belanda mulai atur strategi, itu lewat politik.
2: Kegagalan dalam dua pertempuran besar membuat pemerintah kolonial Belanda harus menyusun strategi yang lebih matang sebelum melakukan ekspedisi pasukan ketiga. Agar mampu mengalahkan Nahak Maroy Rai dan pasukannya, Belanda berusaha mencari tahu lewat sebuah misi rahasia untuk menyelidiki kekuatan dan kelemahan Nahak Maroy Rai. Sebagai langkah pertama, dikirimkanlah seorang mata-mata untuk menyamar sebagai penduduk biasa dan menetap di Besikama.
3: Beronak, ekbayar ye jadi mata-mata ya?
5: Mata-mata untuk apa, Menir?
3: Ye Inlander, pasti ye tahu kelemahan Nahak Meta, Nahak Maroy Rai, ya?
5: Saya tidak tahu kelemahan seperti apa, Menir. Tapi kalau Menir kasih bayaran tinggi, saya akan cari tahu.
3: Oke, kasih. Kita kerja sama, ya?
2: Beironak diutus oleh Belanda untuk masuk ke Besikama dalam rangka berdagang. Setelah sekian lama, akhirnya Beironak mulai berbaur dengan rakyat setempat dan mulai menyatu dengan keluarga kerajaan. Tidak terkecuali Nahak Maroy Rai itu sendiri. Karena sudah akrab, Beironak terus bertanya kepada Nahak Maroy Rai tentang kesaktiannya.
5: Nai, kami penasaran dengan kesaktian yang Nai miliki. Siapapun yang melawan Nai pasti akan kalah. Apa itu rahasianya?
6: Baiklah, saya akan memberitahukan apa rahasianya. Tapi kamu harus berjanji untuk tidak memberitahukannya kepada siapapun.
5: Baiklah, saya berjanji untuk merahasiakannya.
6: Jadi saya kebal terhadap serangan senjata apapun, kecuali peluru yang dibuat dari taring babi. Hanya itu.
2: Setelah mengetahui kelemahan dari Nahak Maroy Rai, maka pasukan Belanda mempersiapkan ekspedisi besar yang terakhir untuk menaklukkan Nahak Maroy Rai. Hal ini dikisahkan Benjamin Tainahak.
4: Kemudian mereka datang lagi bawa senjata meriam, lengkap senjata modern. Nah, tetapi Meroy Rai dia punya senjata tumbuk namanya Kerandia. Tapi dia tidak tumbuk. Dia angkat tembak, banting di tanah langsung tembak. Peluru ada terus. Dia punya ada satu tombak di menterak paling bahaya. Dan di senjata banting di tanah langsung ada isi dor dor dor terus itu. Mereka perang lagi di Metamanasi. Metamanasi ini sekarang desa Rabasa Hairain toh. Habis, kalah lagi. Sebelum dia tembak mati, mereka perang yang ketiga lagi ya. Jadi dia meninggal atau hembus napas terakhir itu di Kelete As. Itu semua air itu keru dengan darah merah. Jadi kemudian disebut Wemean. Sekitar tahun 1906 baru orang tembak kasih mati disemayamkan di sini.
5: Menir, saya tahu kelemahan Naha Meroy Rai. Dia hanya bisa dilumpuhkan dengan peluru dari taring babi.
3: Ah, simple. Ya yakin?
5: Saya yakin, Tuan Menir. Naha Meroy Rai sendiri yang ceritakan.
3: Oke. Dangkul ya, dangkul.
2: Pada tahun 1906, Belanda kembali dengan jumlah pasukan yang jauh lebih besar dengan pasukan pribumi yang banyaknya sekitar 500 personil. Bersenjata lengkap, mereka kembali dan melancarkan serangan ketiga dan itu menjadi ujian terberat bagi rakyat Wewiku. Suara tembakan terdengar bersahutan. Naha Meroy Rai bertarung dengan sangat berani. Namun, ia terkena tembakan peluru Belanda dan gugur di medan perang.
0: Hei! Jangan biarkan mereka menginjak tanah kita. Pertahankan! Wewiku sampai titik darah penghabisan. Ayo maju serang.
2: Naha Meroy Rai gugur pada tahun 1906. Perjuangannya meninggalkan jejak sejarah yang mendalam bagi masyarakat Malaka dan Nusa Tenggara Timur. Meskipun Wewiku Wehali akhirnya jatuh ke tangan kolonial, kisah keberanian, keteguhan hati, dan semangat perlawanan Naha Meroy Rai terus dikenang dan diabadikan hingga saat ini. Menurut cucu keturunan keempat Naha Meroy Rai, Hendrikus Muti, setelah peristiwa tersebut, Naha Meroy Rai hanya bisa dikenang dengan melihat barang peninggalannya berupa sebuah trisula atau dalam bahasa lokal disebut dimanterak yang berarti tombak jahanam, sementara senjata miliknya telah disita.
7: Saya nama lengkap Hendrikus Muti, kalau dipanggil Naibo. Saya turunan keempat dari pahlawan Naha Meroy Rai. Saya punya opa Soikuluki alias Seran Naha Meroy Rai. Di pembawa penahak dia nama Seran. Kami pembawa itu anak pertama, anak sulung, laki-laki satu minggu. Punya bapak kandung. Kalau Naha Meroy anak cuma ada tiga, nona dua, satu laki. Kalau sekarang beliau masih ketinggalan itu, Rimantara dia punya senjata, tapi di senjata waktu tahun 65 sudah disita. Jadi itu tidak ada lagi, dan dia pun lewang. Kami sebagai anak cucu, kami mohon kepada pemerintah supaya ini Naha Meroy itu bisa jadi pahlawan nasional. Karena dia termasuk orang pejuang melawan Belanda. Dari Naha Meroy itu di mana-mana orang semua kenal bahwa dia itu dia pahlawan. Jadi dia bisa lawan waktu Belanda masuk dia. Lawan, dia tidak mau dikuasai, tidak mau dijajah.
2: Untuk mengenang perjuangan Naha Meroy Rai, pemerintah Kabupaten Malaka melalui Bupati Malaka saat itu, Simo Nahak, membangun sebuah monumen Naha Meroy Rai.
8: Oke, terima kasih. Jadi, mengapa saya harus membangun monumen saat saya memimpin sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malaka? Saya terinspirasi dengan bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Dan beliau adalah sebagai putra kebanggaan Kabupaten Malaka. Nah, sehingga kemudian saya terinspirasi untuk bersama keluarga. Bukan saya membangun, tapi bersama keluarga yang turunan langsung dari almarhum untuk membangun sebuah monumen agar bisa mengenang beliau sepanjang hidup kita. Ya, berdasarkan latar belakang sejarah, sampai seluruh daratan timur pun mengenang beliau sebagai pahlawan daerah yang cukup gigih di dalam membela wilayah daerahnya.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
2: Ini kerja di mana sekarang?
0: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia kalah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha!

0: atau tim main HP sampai nggak sadar udah tengah malam, atau mungkin tim dengerin musik sambil menikmati suasana, atau jangan-jangan ada yang masuk kategori paling berbahaya, tim overthinking. Biasanya kita tuh pikirannya tuh lagi bahagia-bahagia, tiba-tiba kayak overthinking sendiri, kayak ingat kembali kejadian-kejadian yang kemarin, yang tadi, atau 10 menit atau 10 detik yang lalu, kayak tiba-tiba overthinking kemana kok, kayak mulai pikiran gila-gila ganda begitu. Aduh. Yuk langsung aja ikut polling malam hari ini. Kira-kira teman Pro 2, aku mau nanya, kalau malam hari kayak begini kamu biasanya tim mana? Tidur cepat, main HP sampai lupa waktu, dengerin musik, atau overthinking? Dan kenapa ya itu tuh paling cocok? Kamu kasih alasannya, apa itu alasannya ya? Karena ini polling yang paling simple, tapi kalau kamu mau ngasih tahu, oh aku pilih ini pilih itu tuh kayak berat banget gitu ya, mau kasih pilihan itu kayak berat, padahal simple aja ya teman Pro 2 ya. Ih bener banget, ya udah deh, sambil nunggu yang mau gabung kita dengerin dulu yang berikut ini. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2 semuanya.
1: You done lost your mother beat up mine.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Okay, teman pro 2 dari Roni Parulian, Dunia Imajiner. Nah, malam-malam itu penuh imajinasi ya pikiran kita ya. Kalau malam hari kamu biasanya di mana guys? Tidur cepat, main HP sampai lupa waktu, dengerin musik atau overthinking? Aduh, kamu orang yang mana nih? Terima kasih buat Kak Rian yang udah gabung. Selamat malam Karantia dan semua pendengar yang masih setia menemani malam ini. Salam buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi rebahan sambil pegang HP kayak saya. Untuk polling malam ini saya pilih di main HP sampai lupa waktu. Awalnya cuma mau buka sebentar, tahu-tahu sudah malam banget. Kadang cari hiburan, kadang scrolling tanpa tujuan juga sih Kak. Oke, mau request lagu terbaru apa aja miliknya Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Aku gak bisa muterin lagu-lagunya Roni ya, soalnya barusan aja lewat gitu, yang terbaru gitu ya. Kamu bisa ganti. Nah, salam dari Rian untuk semua yang besok pagi harus bangun tapi malam ini masih belum mau tidur. Aduh, ini penyakit nasional anak malam. Katanya cuma 5 menit buka HP, tiba-tiba jam sudah berubah dan mata masih terang-terang aja. Rian, thank you udah ikut polling malam ini ya. Tarik napas dulu ya penyiarnya. Next, selain ada Rian, ada Kakak Maya. Halo Kak Tia, selamat malam. Maya mau ikut polling ya. Yang jelas Maya pilih tim dengerin musik, karena buat saya musik itu teman paling aman saat malam. Karena kadang kita butuh banyak orang untuk bicara, tapi cukup satu lagu yang liriknya pas dengan suasana hati. Ihi. And you know guys, dia request lagunya apa? Aku mau request lagu barat terbaru Aira Star featuring Zayn, Heaven Baby. Ini tuh lagu paling enak seenak enak banget ya. Kalau ada ungkapan yang lebih enak dari kata enak ya ya udah itu ya. Salam buat semua pendengar yang malam ini sedang pakai headset dan menikmati dunianya sendiri. Aduh, aku suka sekali jawabannya kamu Maya. Kamu tim dengerin musik, karena memang aku juga suka banget dengerin musik. Jadinya seorang penyiar dan bukan lagu pilihan aku aja pribadi. Semua lagu aku suka. Ya namanya penyiar harus suka semua lagu ya guys ya. Tapi kalau kamu memang aku suka banget lagunya Aira sama Zayn ya. Heaven Baby ini lagu terbaru dari Aira. Dia gandeng collab sama Zayn dan keren banget lagunya. Dan kadang memang musik tidak bertanya kita kenapa, tapi entah bagaimana bisa mengerti suasana hati kita. Tim headset, mana suaranya malam ini? Headset, maksud aku headset lagi, keset. Oke, itu dari Maya. Next ada Kakak Lara Purnamasari. Aku mau assalamualaikum Kak, selamat malam, maaf mengganggu sebentar. Aku mau izin request satu lagu, boleh enggak? Thank you. Semoga siaran malam Kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Thank you banget sayang udah gabung pagi, siang, malam kamu selalu gabung. Thank you. Kayaknya Radio Pro 2 kamu tuh online 24 jam ya. Aku mau izin request lagu dari Madison Beer, Bittersweet. Ini juga lagunya enak banget. Kayak kenapa sih kalian itu request lagu yang emang pas banget dengan suasana malam kayak gini? Emang lagi enak-enaknya sih lagu-lagu ini guys ya. Karena emang saya juga lagi suka banget lagu-lagu ini. Ini dua lagu yang gimana ya, kayak santai tapi ngena banget sama isi hati kita. Jangan yang terlalu ribut, jangan yang terlalu hentak-hentak, yang santai-santai aja tapi ngena gitu ya. Kayak orang bilang tusuk di dada begitu ya, tapi jangan sampai mati. Kita masih mau galau, belum mau mati. Oke, mati gaya boleh, mati yang lain jangan ya. Thank you buat Karian, buat Kamaya dan juga Kalara. Aku mau puterin dulu lagu yang udah di request sama kalian-kalian. Nantikan ya.
1: Jaga malam, jangan

0: Saya Silikon.
1: Saya Midasolidinil Urea.
2: Saya Tritanolamin.
3: Saya Hidroquinon.
4: Saya Mineral Oil.
5: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
6: Saya Etil Paraben.
0: Dan kami adalah
7: Kosmetik Berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

0: dan perputaran.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
0: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
0: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
0: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.

0: Hai, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hei, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Tepatnya di bulan Agustus kemarin ada BCL featuring Joss Flo dengan Terpesona. Ini duet maut ya namanya, karena emang segitu merdu suara mereka berdua, tarikannya ditambah lagi lirikannya, aduh badass banget ya. Thank you buat kakak Lara, buat kakak Rian, kakak Maya udah gabung. Masih ada dua orang lagi dari kakak Andre. Selamat malam Kak Tia, saya Andre mau ikut polling. Berbeda dengan yang lain, saya pilih tim tidur cepat. Bukan karena seru begadang, tapi bukan karena tidak seru meteh atau begadang, tapi karena besok pagi harus kembali beraktivitas. Jadi kalau malam tuh buat saya adalah waktu mengisi ulang tenaga. Tapi sebelum tidur biasanya wajib dengar radio dulu, makanya masih standby malam hari ini. Oke. Aku mau request lagu Indonesia, Tulus, Teh Hijau, Maca. Salam untuk semua pendengar dan jangan lupa istirahat secukupnya. Oke. Ini salah satu pendapat dari pendengar yang patut dicontoh, tapi mungkin agak langka di jam segini ya. Andre udah punya prinsip tidur cukup demi menghadapi hari esok. Tapi untungnya sebelum tidur masih sempat nemenin kita dulu malam ini ya. Teh Hijau bakal nemenin kamu bentar lagi. Tunggu ya. Next, ada Caca, Tim Overthinking. Caca izin gabung Kak Tia untuk polling malam ini. Terpaksa saya jujur pilih tim overthinking. Entah kenapa kalau siang rasanya biasa, malam semua hal yang pernah terjadi tiba-tiba muncul satu persatu di kepala. Mulai dari masa depan, pekerjaan, teman, sampai hal yang son penting ju, semuanya tak kumpul. Tapi sekarang saya belajar kalau pikiran sudah terlalu ramai, lebih baik dialihkan dengan musik. Request lagu Indonesia, Ikut Kak Tia aja. Salam untuk teman-teman yang malam ini kepalanya lagi ramai, semoga pelan-pelan menemukan tenangnya. Caca, kamu mewakili banyak orang sepertinya. Siang sibuk menjalani hidup, tapi malam baru punya waktu untuk mendengarkan isi kepala sendiri. Kayak makanya be bilang apa, tiba-tiba ya kita lagi happy sekarang, tiba-tiba overthinking dengan hal 10 detik yang lalu. Lu bayangkan, aduh, 10 detik yang lalu tuh lu kayak lagi bahagia, tiba-tiba lu overthinking. Pokoknya bolak-balik aja tuh pikiran kita. Tapi ingat ya pendengar, teman pro 2, tidak semua yang kita pikirkan malam ini harus langsung menemukan jawabannya malam ini juga. So, jangan terlalu pikiran. Aku mau muterin satu lagu. Ini musiknya enak, badass banget ya, sumpah keren. Tapi ternyata liriknya itu ini tuh lagu-lagu rohani ya. Raya mah gitu, dia kalau ngeluarin lagu atau single terbarunya selalu keren-keren ya. Jadi kamu jangan salah sangka, ini kalau dari liriknya itu kayak rohani banget, yang artinya kayak gimana ya, saya tadi denger dikit-dikit jadi belum terlalu mengartikan, karena ini emang lagu terbaru yang baru aja dirilis sama dia. Ini dia.

Okay, jadi teman pro 2 aku rangkum ya. Jadi makna mendalam tentang lagu ini, Joy, perjalanan spiritual, penyembuhan dari trauma, dan keberanian untuk bangkit dari kegelapan menuju cahaya. Jadi yang pastinya ini tuh terinspirasi dari iman dan Alkitab Mazmur gitu ya. Oke, jadi maknanya itu kayak sangat religius dan universal, dimana rasa sakit dan air mata di malam hari itu nyata, tapi kayak kita tuh punya iman yang teguh kalau penderitaan itu gak permanen dan kebahagiaan baru pasti akan datang di hari esok. Iya, aduh, hari gini gatal alias galau total. Cukup ini malam, besok sonde akan ya. Terberkatilah kita semua ya, amin. Oke, next ini Tulus Teh Hijau sekaligus menutup kebersamaan kita di acara Cek Malam. Tapi Tia belum pamit, habis ini masih ada Just Music selama 1 jam ke depan sampai jam 12 malam. Aduh, full music selama 1 jam menemani malam kamu. Semoga mimpi indah. Bye bye.

0: Hey bro, terakhir cek kesehatannya kapan?
1: Terakhir cek itu cek saldo.
0: Ya ampun bro, maksudnya badan kamu, bukan rekening.
1: Lah, kan masih kuat jalan, berarti aman dong.
0: Itu namanya belum ketahuan aja bro.

0: Aduh, kontenku kok sepi banget. Yang nonton cuma 27 orang.
1: Emang isinya apa, bro?
0: Foto produk, terus caption, minat, chat ya.
1: Ya pantas, orang belum kenal produknya kok langsung disuruh beli.
0: Terus aku harus gimana?
1: Coba kamu kasih edukasi. Ceritain proses bikinnya, tips pakainya, atau alasan kenapa sih produk kamu itu beda. Orang sekarang itu lebih suka belajar dulu, baru belanja.
0: Oh, jadi jangan cuma jualan.
1: Nah itu dia bro, konten yang ngajarin biasanya lebih gampang bikin orang percaya. Yuk hadirkan konten yang informatif dan menginspirasi. Karena saat kamu berbagi ilmu, bukan cuma produk yang dikenal, tapi juga kualitas karyamu.

0: bro, semalam kepala aku pusing. Terus aku cari deh gejalanya di internet.
1: Wah, terus-terus, diagnosanya apa bro?
0: Awalnya sih kurang tidur.
1: Masuk akal.
0: Tapi 5 menit kemudian berubah jadi penyakit langka.
1: Lah, terus-terus?
0: 10 menit kemudian aku yakin harus nulis wasiat bro.
2: Ya ampun bro, makanya jangan asal percaya internet.
0: Jadi kalau sakit harus gimana?
2: Manfaatkan layanan kesehatan yang ada. Tenaga kesehatan itu lebih paham kondisi kamu, bisa memberikan informasi, pemeriksaan, serta pengobatan yang tepat.
0: Siap. Mulai sekarang kalau aku pusing, aku cari puskesmas dulu deh, bukan nulis wasiat.
3: Akses layanan kesehatan yang mudah untuk hidup yang lebih sehat.
4: OMG, you done lost your mother beat up mind.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa ya, sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri nggak sih?

0: Salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: dekat dulu sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Ih, itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta atau pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my God.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu, sto.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Mama, boleh nggak aku main ujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Teman Pro2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran malam hari ini. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Nanti Suparji mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati. Selamat malam.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atambua yang mudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Rabu 9 September 2026. Dari Jalan Eltari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Salam dan selamat pagi, saudara pendengar yang diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Desi Teflopo, penyuluh agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara, bisa kembali hadir menyapa saudara pendengar dalam Renungan Rohani Kristen pada pagi hari ini. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan dan udara kehidupan yang Tuhan beri di pagi hari ini. Berkatilah siaran radio kami saat ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar bisa menjadi saluran berkat dan kedamaian bagi setiap pendengar dimanapun mereka berada. Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebentar kami hendak mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan membacakannya, dan bukalah hati serta pikiran kami semua, agar firman-Mu menjadi terang, menjadi petunjuk dan kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terpilih dari kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia, pada bulan Kisle, tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, bacaan kita dari kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-5 dengan tema membangun kembali hidup yang runtuh. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, saudara merasa bahwa ada bagian dari hidup saudara yang runtuh. Masing-masing kita mungkin punya jenis reruntuhan yang berbeda. Mungkin ada yang sedang mengalami reruntuhan dalam hubungan keluarga atau rumah tangga. Ada yang sedang merasa masa depan, pekerjaan atau keuangan yang sedang hancur. Atau ada yang mungkin merasa integritas, harga diri, dan spiritualitasnya yang sedang runtuh akibat kesalahan masa lalu. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, ketika berada di tengah reruntuhan, respon alami manusia biasanya ada dua, menyalahkan keadaan atau putus asa. Kita merasa semuanya sudah terlambat dan tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Namun, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Nehemia. Nehemia adalah seorang yang mengajar kita bahwa bagi Tuhan, tempat yang paling hancur sekalipun bukan titik akhir, melainkan titik awal dari sebuah pemulihan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, jika kita membaca kitab Nehemia, kita menemukan tiga prinsip penting tentang bagaimana Nehemia membawa pemulihan dari reruntuhan kota Yerusalem. Yang pertama, memiliki hati yang peka dan berdoa sebelum bertindak. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, Nehemia sebenarnya hidup dalam posisi yang sangat nyaman. Ia adalah seorang juru minum Raja Artasasta di Persia.
sebuah posisi terpandang, kaya dan aman. Namun ketika temannya membawa kabar bahwa tembok Yerusalem hancur, pintu gerbangnya terbakar, dan rakyatnya berada dalam kesulitan yang besar, Nehemia tidak cuek-cuek dengan keadaan itu. Kitab Nehemia mencatat bahwa ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung. Aku berpuasa dan berdoa di hadapan Allah. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemulihan hidup selalu dimulai dari kepekaan hati. Jangan menutup mata atas kesalahan atau keadaan kita yang runtuh. Dan yang paling penting, bawa rasa sakit itu pertama kali kepada Tuhan lewat doa. Nehemia tidak langsung menyusun strategi atau mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia merendahkan diri dan memohon petunjuk dari Tuhan terlebih dahulu. Poin yang kedua, berani keluar dari zona nyaman dan mengambil langkah yang nyata. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, berdoa tidak membuat Nehemia menjadi pasif. Setelah berdoa, ia meminta izin kepada raja, meninggalkan kenyamanan istana Persia, dan menempuh perjalanan jauh ke Yerusalem. Saat tiba di sana, ia melihat sendiri tembok yang hancur, dan ia berkata kepada rakyat, "Kamu lihat kemalangan yang kita alami. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela." Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa itu wajib, tetapi harus diikuti dengan tindakan yang nyata. Kalau kita ingin kehidupan rumah tangga atau karakter kita pulih, kita harus berani mengambil langkah disiplin yang baru. Kita harus berani meninggalkan kebiasaan lama yang merusak dan mulai menyusun batu demi batu kebiasaan baru yang bernilai di mata Tuhan. Poin yang ketiga, tetap fokus di tengah jemooh dan tantangan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, pekerjaan Nehemia tidak berjalan mulus. Ia dihina oleh Sanbalat dan Tobia. Ia diancam, difitnah, bahkan dicoba untuk digagalkan. Namun, bagaimana respon Nehemia? Dalam Nehemia pasal 6 ayat 3, ia menjawab para pengganggunya, "Aku sedang melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak dapat datang. Tembok Yerusalem akhirnya selesai dibangun hanya dalam waktu 52 hari. Sebuah pencapaian yang tidak masuk akal jika bukan karena penyertaan Tuhan dan fokus yang teguh." Aplikasinya bagi kehidupan kita hari lepas hari. Dalam proses memperbaiki hidup, akan selalu ada suara-suara yang meragukan kita. Mungkin ada orang yang berkata, "Ah, kamu tidak akan bisa berubah," atau "Masa depanmu sudah hancur." Namun, saudara pendengar yang diberkati Tuhan, Nehemia mengajarkan kita untuk tidak melayani debat atau cemoohan tersebut. Tetaplah pada pekerjaan Tuhan, tetaplah fokus pada pekerjaan pemulihan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kehidupan Nehemia menunjukkan kepada kita bahwa pemimpin atau pribadi yang berdampak bukan ditentukan oleh seberapa mulusnya jalannya, melainkan oleh bagaimana ia merespon reruntuhan di sekitarnya. Tuhan tidak pernah mencari orang yang sempurna untuk dipakainya. Tuhan mencari orang yang punya hati yang mau peduli, lutut yang mau bertelut berdoa, dan tangan yang mau bekerja. Apapun yang saat ini sedang terasa hancur dalam hidupmu, apakah itu moral, masa depan, hubungan, atau harapan, ketahuilah bahwa tangan yang sama yang menolong Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem adalah tangan yang sama yang siap menolong
dan memulihkan hidupmu hari ini. Jangan menyerah pada roh Tuhan, bawa hatimu kepada Tuhan, ambil langkah awal perubahan, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup meresponi hidupmu menjadi lebih baik, lebih indah dari sebelumnya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Semoga firman Tuhan mampu menolong saya dan saudara pendengar semua yang pada hari ini berkesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah diberitakan. Semoga firman Tuhan menjadi penolong, menjadi jalan yang benar dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami terus belajar dari seorang Nehemia yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang, kami membawa, kami sepakat mendoakan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Indonesia, agar Tuhan karuniakan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Berkati para pemimpin bangsa agar diberi hikmat dalam mengambil setiap keputusan. Kami berdoa juga khusus untuk Tanah Flores. Kami sehati mendoakan masyarakat di Tanah Flores, Nusa Tenggara Timur. Berkati semua, seluruh warga Flores agar selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Kasih perlindungan, kedamaian, kesejahteraan, dan pemulihan Tuhan taruh dalam kehidupan masyarakat Flores. Kami berdoa ya Tuhan, untuk para pendengar radio pada pagi hari. Kami menyerahkan setiap pendengar siaran ini bagi mereka yang sedang bergumul dalam kesusahan, sakit penyakit, atau persoalan ekonomi. Tuhan berikanlah jalan keluar, kesembuhan, dan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami dan siaran ini kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, demikianlah perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Desi Teflopo undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: News Update Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, skor literasi dan sains Indonesia meningkat dalam hasil Program for International Student Assessment atau PISA 2025. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat skor sains meningkat 6 poin menjadi 389 dari 383 pada tahun 2022. Sementara skor membaca juga naik 6 poin menjadi 365 dari sebelumnya 359 pada PISA 2022. Adapun skor matematika Indonesia pada PISA 2025 tercatat sebesar 364 poin. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin mengatakan capaian tersebut patut diapresiasi. Menurutnya performa pendidikan Indonesia relatif stabil di tengah penurunan skor negara-negara OECD selama 25 tahun terakhir. Info selanjutnya, UNESCO menilai kemampuan membaca dan menulis perlu diikuti kemampuan memahami informasi secara kritis. Pembelajaran sepanjang hayat menjadi penting agar masyarakat mampu menghadapi perubahan zaman. Chief of Education UNESCO Regional Office untuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, dan ASEAN, Santos Katri mengatakan angka melek aksara belum menggambarkan kemampuan literasi secara keseluruhan. Menurutnya masyarakat juga harus mampu memahami informasi dan berpikir kritis. Info terakhir, teman Pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kemenekraf, mendorong penguatan budaya pop sebagai bagian pertumbuhan ekonomi kreatif nasional yang berkelanjutan. Langkah itu diharapkan membuka peluang bagi kreator, komunitas, dan pelaku industri mengembangkan karya lokal menuju pasar global. Wakil Menteri Ekraf Iren Umar mengatakan penyelenggaraan ICC selama satu dekade menunjukkan konsistensi perkembangan ekosistem budaya pop di Indonesia yang semakin kuat. Keberlanjutan ICC dapat memperkuat ruang kreator, menurutnya, memperkuat komunitas dan juga pelaku industri untuk mengembangkan budaya pop nasional secara berkelanjutan. Info ini selengkapnya bisa kamu akses di rri.go.id. Sekian info Pro 2.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang. Do re mi,

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada. Ayo, buruan!

rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: tes, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Manisan, Kak?
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Aki 99,82 Atambua, teman terbaik kamu. Selamat pagi buat kamu semua yang lagi dengerin Pro 2 FM ya. Di pada pagi ini teman Pro 2 ya, kalau di Indonesia belakangan beberapa destinasi wisata itu ditutup ya akibat adanya dampak dari bencana seperti erupsi gunung-gunung berapi gitu ya yang ada di Indonesia. Nah, kalau gitu kita mau jelajah wisata dunia aja ya. Karena beberapa destinasi wisata itu memang tidak hanya menawarkan pemandangan yang indah, tapi juga memberi pengalaman yang membuat wisatawan atau turis merasa bahagia. Salah satunya adalah wisata di Tulum, Meksiko yang dinobatkan sebagai destinasi wisata paling membahagiakan di dunia berdasarkan penelitian. Oke, jadi ada time out yang merilis hasil penelitian yang dilakukan oleh perusahaan asuransi perjalanan asal Irlandia Just Cover yang menganalisis lebih dari 1 juta ulasan wisatawan secara online dari 155 destinasi di seluruh dunia. Ulasan itu berasal dari berbagai tempat wisata, hotel, resort, taman nasional, hingga tempat dengan pemandangan menarik. Penelitian ini secara khusus melihat penggunaan bahasa yang menunjukkan perasaan bahagia dan senang dalam ulasan wisatawan ya. Misalnya ungkapan yang menggambarkan bahwa suatu tempat membuat mereka sangat bahagia atau merasakan kebahagiaan yang nyata gitu ya.

Dan dari analisis itu, setiap destinasi akan diberikan Happy Place Score dalam skala 0 sampai 100. Tulum memperoleh skor sempurna 100, sekaligus menjadi destinasi dengan tingkat ekspresi kebahagiaan wisatawan tertinggi dalam penelitian. Nah, skor ini bukan berarti Tulum adalah kota dengan penduduk paling bahagia, paling aman, atau punya biaya hidup yang murah ya. Penilaian itu sepenuhnya didasarkan pada bagaimana wisatawan menggambarkan pengalaman mereka dalam ulasan online. Nah, Tulum sendiri adalah kota pesisir di semenanjung Yucatan, sekitar 130 km dari Cancun ya. Destinasi ini punya reruntuhan peninggalan Maya yang berada di atas tebing dan menghadap langsung ke Laut Karibia. Selain situs bersejarah, Tulum juga menawarkan pantai, terus cenote, serta berbagai pengalaman relaksasi ya. Travel and Leisure juga menyoroti keberadaan resort dan hotel butik yang memungkinkan wisatawan menikmati suasana lebih tenang. Tak hanya itu, Tulum juga punya beragam pilihan kuliner dan kehidupan malam yang membuat pengalaman wisata di kawasan itu semakin beragam. Oke. Dan di sana itu ternyata ada sungai alami dan ritual penyembuhan Maya, disebut juga menjadi daya tarik dari Tulum ini ya. Terus ada Sofier di Saint Lucia yang ada di posisi kedua dengan skor 95,2 ya, setelah Tulum, Meksiko. Destinasi ini sendiri adalah destinasi yang terkenal dengan pemandangan dramatis pegunungan Pitons yang menjulang dari Laut Karibia. Terus ada Oaxaca yang juga berada di Meksiko, menempati posisi ketiga dengan skor 88 ya. Destinasi ini menarik wisatawan melalui pasar tradisional, kuliner, dan budaya masyarakat adatnya. Wah, jadi pengen jalan-jalan ya, berwisata dunia. Jadi menurut penelitian tersebut ya, 10 destinasi wisata dunia yang paling bikin turis bahagia itu, urutan pertama tadi Tulum, Meksiko dengan skor 100. Di urutan kedua ya ada Sofier Saint Lucia dengan 95,2 skornya. Yang ketiga ada Oaxaca, Meksiko 88,0. Yang keempat Las Vegas, Amerika Serikat dengan skor sama. Ada Maui, Amerika Serikat dengan 84,6 skornya. Ada New York City di Amerika Serikat 81,5. Kapadokia, Turki 77,5. Rio de Janeiro, Brazil 75,2. Chicago, Amerika Serikat dengan 74,0. Dan Toronto, Kanada 71,4 skornya. Kamu kira-kira pengen jalan-jalan kemana nih? Pengen ke Tulum, Meksiko biar full bahagianya? Atau ke Kapadokia mungkin karena it's your dream? Oke, silakan dipilih ya. Oke deh teman produ, semoga info ini bermanfaat nih buat kamu yang penasaran ya. Pengen ke kota atau destinasi wisata dunia apa yang bikin bahagia gitu. Oke deh, tetap di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.